0: Türkiye Bir Sorusu.
1: Hello RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali bersama Amar dan Dimas dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026 di mana kami ini baru saja menyaksikan hasil yang cukup dramatis ya untuk pertandingan pesta bola dunia sekali. Pada pagi hari ini yaitu Portugal melawan Kroasia. Padahal tadi sempat berpikir sudah mau perpanjangan waktu ya Dimas ya.
1: Iya, benar sekali. Saya sempat dedakan juga tadi ya.
0: Karena iya, karena tiba-tiba Kroasia membalas di menit-menit
1: di
0: akhir gitu ya.
1: Perpanjangan waktu tiba-tiba Kroasia menyamakan kedudukan.
0: Kira tadi sudah berpikir, waduh ini sepertinya bakalan penal apa pertandingan pertambahan
1: extra time.
0: Extra time dan juga mungkin bisa lanjut ke penalti.
1: Akhirnya lolos lah ya.
0: Ternyata wasit menyatakan bahwa gol tadi ya setelah melihat rekaman VAR itu ternyata golnya tidak berlaku ya. Oh ya, offside.
1: Jadi dianulir gitu ya.
0: Iya, dan
1: oke, okay, bye-bye lah Kroasia ya. Kami ke Portugal kena mas besar dulu ya.
0: Memisahkan dulu ya apa yang ngefans Kroasia bisa lanjut mah ngefans ke Portugal ya.
1: Apalagi ada teman kami yang Jepang ya.
0: Iya, kemarin duluan, Jepang kemarin sudah ya. sudah duluan apa berpulang. Kembali ke negaranya pulang sudah kampung ya. Sudah mulai sempat kecewa juga ya teman kita.
1: Tapi kalau ya benar tapi Amar sendiri apa nih yang dijagokan?
0: Sebenarnya enggak ada yang
1: dijagokan. Nanti dua juara.
0: Enggak ada yang dijagokan nih. Sebenarnya mau menjagokan Italia tapi Italia enggak datang-datang
1: kan
0: lagi.
1: Italia memang enggak lolos.
0: Iya, jadi karena enggak di Italia, ya udahlah.
1: Enggak usah lah ya. Indonesia aja lah ya.
0: Cuman apa tim penggembira aja ya.
1: Tim hori. Oke, okay, kita di Halo RRI, enggak apa-apa lah kita bahas sedikit bola tadi ya.
0: Betul ya. Dan kita mengajak pendengar bergabung ya di 08528285 untuk WhatsApp dan juga bisa melalui telepon juga di 0651443336 ya. Dan ya, kembali lagi seperti biasa ya, mungkin kita mau update-update dulu pendengar ini dari Instagram Satpol PP WH Banda Aceh ini terkait aduan kamar kos dan juga penginapan liar yang tanpa lapor. Jadi pada 30 Juni 2026 lalu di tepatnya mungkin Selasa malam, tim gabungan Satpol PP WH ini melakukan pendataan dan juga sosialisasi ke penginapan serta rumah kos di Gampong Gece Menara, Kecamatan Jaya Baru. Dan ternyata ini dari netizen maupun warga juga mengeluhkan longgarnya pengawasan tertib administrasi kependudukan karena banyak pendatang ataupun penyewa kos dan juga penginapan yang keluar masuk bebas tanpa melapor ke kecik atau kepala desa setempat. Jadi netizen mendesak pemilik kos wajib memperketat aturan jam malam dan juga identitas supaya mengantisipasi pelanggaran kanun syariat Islam. Ya ini kalau kita lihat lagi mungkin di zaman-zaman dulu itu memang ya yang namanya tamu ataupun penyewa kos wajib melaporkan ke kepala desa ya, kecik ya Dimas ya, 1x24 jam seingat saya itu memang juga. Jadi tentunya juga dengan begitu geciknya itu memang jadi tahu ya siapa-siapa saja yang menyewa kamar kos di kampung mereka. Dan juga ini terkait dari aduan kenyamanan ruang publik terbuka, masih maraknya ini keluhan di kolom komentar mengenai muda-mudi yang melanggar batas waktu nongkrong hingga larut malam ataupun juga menjelang maghrib di area publik perbatasan air seperti Tanggul Lamyung dan juga Pantai Ulele yang mengganggu ketertiban warga sekitar. Mungkin lebih tepatnya ini karena pada suka parkir tidak beraturan sehingga mengakibatkan lalu lintas macet pada malam hari ya, apalagi mungkin untuk orang-orang warga yang mengejar waktu maghribnya mungkin bisa lebih cepat bersama keluarga ataupun di masjid, jadinya sulit untuk bersama ya. Baik, itu dia kepada kesempatan kali ini ya pendengar ya, untuk aduan publik juga seperti biasa masih kita tunggu di 0651443336 ataupun WhatsApp di 0852 82

0: 8544 45. Iya, dan kalau di dekat rumah Dimas ini gimana Dimas? Apakah mungkin kalau ada yang sewa rumah juga masih ini ya melaporkan ke Gecik 1x24 jam ya?
1: Iya, harusnya gitu kan.
0: Iya, harusnya gitu
1: dari
0: ya.
1: Desa enggak boleh dong datang ke desa orang tanpa melaporkan,
0: iya.
1: Mungkin kan. Harusnya memang lapor dulu ke kepala desanya.
0: Iya, betul
1: kan
0: sekali.
1: Ada kepala lorongnya juga gitu kan. Ya supaya diketahui ada yang tinggal. Kegunaannya sih sebenarnya kalau terjadi apa-apa warga tersebut sudah terdata begitu ya.
0: Iya betul sekali. Sepertinya jadi, ini kalau di kejadian di Gecik Menara ini mungkin pergantian ini ya penyewa kosnya ini terlalu cepat ya. Jadi mungkin agak kesulitan pendataannya karena tiba-tiba berganti orang.
1: Oh, beda lagi kalau di desa-desa.
0: Kalau di desa kan mungkin tidak ya.
1: Mungkin ini yang tempat tinggal yang per bulan kali ya.
0: Betul-betul sekali.
1: Jadi,
0: dan ya ini juga di dekat area Tanggulamnyong dan juga di Ulili ini ternyata juga masih banyak mungkin warga sekitar ya ataupun anak-anak muda ini ternyata mereka nongkrong sampai menjelang maghrib dan mungkin sepertinya warga ini mengeluhkan ketertibannya mungkin dari parkir ya. Kalau parkirnya tidak beraturan mengganggu lalu lintas masyarakat yang mungkin mau pergi ke masjid untuk ya sekedar melaksanakan salat maghrib di masjid ya. Seperti itu Dimas ya.
1: Iya benar sekali.
0: Betul sekali. Dan sepertinya ini dulu mungkin untuk pembukaan kita ya di Halo RRI pada pagi hari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tentunya akan ada lagu hiburan yang menemani Anda. Siapa penyanyi beruntung yang bersama kita pagi hari ini Dimas di Halo RRI?
1: Penyanyi beruntung ya.
0: Penyanyi beruntung.
1: Oke, dari Agnes Mo aja lah ya.
0: Oke.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung lewat telepon bersama Dr. Andes Sulaimi MSI selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan Aceh Besar ya. Dan ini juga terkait curhat dari pendengar di Halo RRI pada kesempatan sebelumnya yang mengharapkan pelatihan bagi UMKM. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo Pak Sulaimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, apa kabar Bapak di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik Pak ya. Pak Sulaimi, ini bagaimana Bapak Dinas Koperasi Aceh Besar merespon keinginan masyarakat ini terkait untuk pelatihan UMKM Pak?
2: Ya, pertama terima kasih atas keinginan para UMKM untuk melaksanakan pelatihan. Dan sebenarnya ingin kami sampaikan bahwa kami selama ini memang ada melaksanakan pelatihan terhadap UMKM, tapi mungkin tidak secara menyeluruh, belum tercover semuanya. Mungkin tahun ini kami melaksanakan beberapa UMKM, pertama berkenaan dengan Anyama Rotan, kemudian ada juga terhadap UMKM rumah tangga, tapi karena memang jumlah UMKM kita memang terlalu banyak di Aceh Besar, hampir 700 UMKM, mungkin ini akan kita lakukan secara bertahap, tentunya untuk tercover semuanya mungkin dengan keterbatasan yang kita miliki juga, tapi mungkin untuk tahun-tahun depan juga kita melaksanakan pelatihan di samping laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Tapi provinsi juga melaksanakan pelatihan UMKM di Aceh Besar. Mudah-mudahan usulan ini bisa kita cover di tahun berikutnya. Dan secara bertahap kita akan mengundang para UMKM untuk melaksanakan pelatihan. Mungkin itu dulu.
1: Baik Bapak, berarti untuk prioritas di Aceh Besar sendiri seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya Pak ya. Seperti anyaman rotan dan juga mungkin untuk kebutuhan rumah tangga Pak.
2: Ya benar.
1: Oke, baik Bapak. Silakan Bapak lanjutkan. Ya.
2: Karena memang jumlah terbanyak UMKM kita, mungkin bertahap kita nanti lakukan pendataan.
1: Oke.
2: Mungkin karena kami mungkin juga perlu prioritas juga nantinya terhadap UMKM yang perlu kita laksanakan pelatihan dengan jumlah yang begitu banyak gitu.
1: Baik Bapak, kalau untuk secara provinsi Pak ya, mungkin seperti apa juga nih Pak prioritasnya Pak Win? Ada informasi terkait hal tersebut Bapak?
2: Provinsi juga karena kita juga berdekatan mungkin dengan penyangga ibu kota provinsi, kami juga berharap kepada provinsi juga bisa memprioritaskan UMKM-UMKM di Aceh Besar untuk juga bisa melakukan pelatihan, ikuti pelatihan. Bukan hanya nanti pelatihan di kabupaten, kami juga mungkin mengusulkan para UMKM di samping pelatihan nanti di kabupaten juga bisa mengikuti pelatihan di provinsi dengan anggaran dari APBA mungkin.
1: Baik Bapak, mungkin terakhir Bapak, harapannya terkait pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar Pak Sulaimi.
2: Saya memberikan apresiasi kepada UMKM di Aceh Besar. Hari ini banyak UMKM yang walaupun dengan terbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, tapi para UMKM Aceh Besar terus mandiri melakukan ya, kegiatan-kegiatannya, mempromosikan setiap produk yang mereka miliki. Dan kami melihat ada beberapa produk memang yang packingnya sudah bagus dan mungkin juga menjadi oleh-oleh pada wisatawan atau para pengunjung yang berkunjung ke Banda Aceh atau Aceh Besar atau Provinsi Aceh secara keseluruhan.
1: Baik, Pak Sulaimi, terima kasih banyak Bapak atas waktunya di Halo RRI, program 1 RRI Banda Aceh. Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
1: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ya kebersamaan kita bersama Bapak Sulaimi selaku PLT di Perindah Kabupaten Aceh Besar ya. Kita sudah berbicara terkait dengan UMKM di Kabupaten Aceh Besar. Dan kita kembali lagi pendengar ini tadi kalau tidak salah dari WhatsApp sudah ada yang masuk ya, Dimas ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Dari siapa nih kau lihat tadi?
0: Ada Ibu Wardania nih.
1: Oke, Ibu Wardania ya. Kau boleh tahu ini mari kita coba lihat terlebih dahulu apa ini yang diberitahukan kepada Ibu Wardania pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, salam Amar dan juga Dimas ya. Saya Ibu Wardania dari Gampong Lung, Kecamatan Kemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi. Bagaimana pertanyaan saya tentang di mana mendaftar menjadi SPPG mungkin maksudnya ya, atau bidang lain tentang MBG. Baik, ini seperti apa pernah ditanyakan sebelumnya mungkin? Oh, bukan baru ditanyakan ya, baru tadi ditanyakan, tapi kita tapi mungkin baru masuk ternyata WhatsApp-nya dan juga di sebelumnya mungkin. Oh, tidak ada ya. Memang baru hari ini ditanyakan, tapi karena terlalu banyak WhatsApp yang masuk oleh Bu Wardania pada pagi ini saya bingung kenapa tiba-tiba ditanyakan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Ternyata ditanyakan itu barusan ya, sekitar 10 menit yang lalu ternyata Dimas. Tapi karena WA-nya yang masuk banyak, jadi saya kira sudah ditanyakan dari beberapa hari lalu. Baik-baik. Okay. Baik Ibu, untuk ini Bu ya, untuk SPPG-nya mungkin nanti kita akan coba menghubungi kembali dari pihak BGN Bu ya. Supaya mungkin juga bisa lebih jelas lagi seperti apa prosedurnya, karena kalau dari kami saat ini juga kemarin tidak menanyakan terkait soal pendaftaran jadi SPPG ya, tapi terkait dari laporan beberapa tempat yang belum disentuh oleh MBG ataupun terkait dari menu MBG itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bu Wardania ya atas laporannya juga. Dan ya seperti itu ya, mungkin nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, masih dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan sepertinya ini agak macet-macet ini headsetnya.
2: Oh, saya pikir apa ya?
1: Headsetnya ya, lagi kontak-kontak ya.
2: Biasa dia. Tadi
1: kita bersama Pak Sulaimi ya, Dimas ya, selaku PLT di Sperindak Kabupaten Aceh Besar ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, iya, dan juga
2: sebenarnya banyak usaha pemerintah di Aceh Besar untuk kembali memajukan kawasan tersebut ya, mengingat kawasan ini menjadi kawasan pariwisata juga nih Amar ya.
1: Oke.
2: Mungkin untuk pendengar juga bisa menyampaikan informasi atau bagaimana pengalaman Anda ketika saat ini melewati kawasan Sare begitu.
1: Oh iya
2: ya.
1: Betul sekali ya. Kalau kita bilang kawasan Sare itu sudah hampir tidak ini lagi. Sudah tidak lagi.
2: Di media sosial sempat ramai juga mengeluhkan jalanan yang sepi. Kemarin juga ada sempat viral orang yang berpura-pura dibegal begitu ya.
1: Oh, sempat ada pura-pura dibegal juga ada ya.
2: Pura-pura dibegal. Tapi sudah klarifikasi.
1: Oke.
2: Mungkin boleh sampaikan ya bagaimana kondisi atau suasana sekarang di jalanan Sare, di sepanjang jalan Sare begitu ya.
1: Iya, betul sekali ya. Dan juga ini Dimas juga saya sempat melihat juga ini postingan di media sosial, ada yang mengabadikan ya kondisi Sare di saat ini setelah aktifnya jalan tol ya dari Banda Aceh menuju Sigli. Dan memang kondisi sana sendiri sudah sangat sepi karena orang yang biasanya mungkin melewati jalur Sare tersebut untuk sekedar beristirahat sambil berbelanja keripik juga sudah mulai meninggalkan ya jalan tersebut.
2: Pedagang UMKM-nya ya.
1: Iya.
2: Ini sudah merasa sepi pembeli.
1: Betul sekali.
2: Banyak kendaraan yang melewati jalan tol begitu ya.
1: Betul sekali. Tapi ada juga beberapa pedagang sudah berpindah ya.
2: Sudah berpindah bahkan.
1: Sudah pindah tempat.
2: Ke pintu tol begitu ya.
1: Betul sekali.
2: Ke pintu tol. Jadi mungkin sudah merasa sepinya pembeli di jalanan Sare, akhirnya
1: memutuskan untuk pindah tempat gitu ya. Supaya masih bisa mendapatkan pembeli ya.
2: Iya. Kira-kira pendengar, Anda bisa sampaikan bersama kami bagaimana mungkin Anda juga pelaku UMKM selama ini di jalanan Sare ya.
1: Betul.
2: Anda bisa berbagi pengalaman sebenarnya apa sih yang menjadi keluhan Anda selama adanya jalan tol Sepanca ini begitu.
1: Iya, atau mungkin kalau seandainya Anda punya apa mungkin kesan yang positif ya terhadap jalan tol, boleh juga berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya, serta di telepon di 0651-44336.
2: Iya, benar.
1: Dan masih
2: sekali
1: dari Aceh Besar juga ini, Dimas, ini kita akan membahas sektor administrasi dan juga kecepatan layanan ya. Dan ini terkait dengan kepadatan layanan di Mall Pelayanan Publik MPP Aceh Besar. Berdasarkan data resmi yang dirilis kemarin 2 Juli 2026, jumlah kunjungan ke MPP Aceh Besar ini selama bulan Juni kemarin melonjak tajam hingga mencapai lebih dari 5.000 pengunjung.
2: 5.000
1: ya. Dan konter Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil ini menjadi titik paling padat yang melayani lebih dari 2.000 warga.
2: Oke.
1: Nah, baik. Dengan membludaknya warga yang mengurus dokumen kependudukan dan juga menjelang tahun baru ajaran baru sekolah ini, bagaimana ini mungkin dari pengalaman pendengar sendiri dalam mengurus KTP, akta atau malah mungkin kartu keluarga ya dalam ya beberapa minggu ini ya, apakah mungkin antriannya berjalan cepat dan juga nyaman nih, karena ya seperti kita ketahui sudah mulai memasuki masa pendaftaran masuk sekolah ya.
2: Sampai ribuan
1: jadi
2: ya.
1: Jadi tentunya juga konter di Capil pasti ramai ya.
2: Iya, benar sekali. Apalagi pengunjung sampai 5.800-an itu ya.
1: Iya.
2: Terus Anda bisa bagikan bersama kami pendengar terkait pengalaman Anda mengunjungi MPP Lambaru ya.
1: Betul
2: Aceh Besar
1: sekali.
2: Ya. Bagaimana pelayanannya juga
1: pelayanannya
2: boleh dibagi di sini ya. Mungkin antrinya antri asik enggak masalah kan.
1: Iya betul. Tapi apakah antrinya mungkin membuat kita enggak nyaman? Kita mau tahu ya, mungkin Nana tahu ada pengalaman ini yang sudah mengantri di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar ini, mungkin ada antriannya yang aduh antriannya enggak nyaman, atau justru malah antriannya justru saya senang mengantri di yeah. sini gitu. Boleh diceritakan kepada kami, mau itu yang positif ataupun negatif itu boleh diceritakan kepada kita pendengar ya. Dan memang ini terkait tahun ajaran baru sekolah, mungkin memang ini juga selain dari KTP, akta, dan juga yeah. mungkin juga terkait dari KTP anak ya. KTP anak juga ya, mungkin ada yang mau mendaftarkan anaknya ke daya tapi dibekali dengan KTP anak khususnya sebagai tanda pengenal ya. Apalagi kalau kita mengingat kejadian di akhir tahun lalu kan Dimas, itu ada daya yang runtuh ya, karena area pertaniannya itu di sapu oleh banjir pada saat bencana hidrometeorologi lalu. Jadi mungkin juga mereka mempersiapkan KTP anak itu sebagai semacam jaga-jaga ya, jaga-jaga
2: lebih mudah pendataan nanti begitu ya.
1: Mudahnya pendataan seperti itu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Atau juga mungkin akta juga keperluan ini ya, pendaftaran anak sekolah ya.
2: Iya. Pendengar, Anda kalau mengurus sesuatu apakah lebih suka ke MPP atau langsung
1: ke kantor dinasnya ya?
2: Kantor dinasnya langsung ya. Mungkin Anda
1: boleh berbagi ini juga. Apakah yang mana nih lebih padat ya, lebih ramai, terus, apakah di kantor dinas ataupun juga di MPP-nya?
2: Ya, lebih padat mana nih gitu ya. Kan kalau Aceh Besar lebih jauh tuh.
1: Betul.
2: Ke Kota Janto sana ya. Terus mungkin makanya lebih banyak memilih MPP di Lembaru Aceh Besar. Nah, Anda bisa berbagi di sini pendengar, Anda memilih datang ke MPP atau ke dinasnya begitu ya. Terus bagaimana pelayanannya, Anda lebih senang dilayani di dinas atau di MPP-nya sendiri begitu ya.
1: Iya, betul sekali ya. Dan kita tunggu nih pendengar, masih di 0651 44336 ataupun di 0852-8285-4445 ya. Dan Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Oke, kita kembali masih di Halo RRI, tentu berbagai isu kita sampaikan, hal apa yang sedang diperbincangkan di media sosial juga kita angkat di sini begitu ya.
1: Ya, dan mungkin himbauan juga nih untuk pendengar kita ya Dimas, ini terkait peringatan cuaca buruk dan juga genangan jalan ya. Jadi BMKG merilis peringatan dini cuaca terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh Besar. Dan dari grup-grup informasi juga ini warga mulai mengeluhkan kondisi beberapa ruas jalan penghubung desa yang rawan tergenang air akibat luapan drainase yang tersumbat sampah saat hujan tiba tiba mendadak ya.
0: Iya.
1: Nelayan kecil di pesisir juga mengadukan hambatan melaut akibat angin kencang dalam sepekan ini. Okay. Wah, ini kalau sampai nelayan kecil tidak bisa melaut, ini kita takutkan nanti harga ikan bisa melonjak ya.
0: Iya, bisa jadi.
1: Dan nanti Fitri telepon lagi ke Halo RRI karena Fitri pernah telepon kalau RRI ini mengeluhkan harga ikan naik.
0: Harga ikan naik.
1: Iya. Kita takutnya kalau harga ikan tadi naik, Halo RRI telepon lagi ke sini. Ah, gimana
0: tadi ada persoalan sampah juga ya.
1: Ah, iya betul persoalan sampah.
0: Lagi-lagi kita ingatkan, ya kita harus sadar juga ya. Dengan membuang sampah, saya juga pernah melihat warga atau masyarakat yang membuang sampah ke irigasi. Tapi ada juga di beberapa desa sudah membuat tulisan peringatan begitu, jangan membuang sampah ke irigasi begitu. Tapi ya namanya masyarakat, ya pasti ada saja yang melanggarnya. Ini kan akibatnya nanti fatal, banjir, genangan air di jalanan begitu ya. Nah, pendengar, terkait informasi cuaca ini, bagaimana sih cuaca di tempat Anda? Anda bisa berbagi di sini bagaimana beberapa hari ini atau beberapa hari terakhir ini cuaca di tempat Anda bisa berbagi di sini.
1: Betul sekali ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar, kalau seandainya ini terjadi cuaca ekstrim ya di tempat Anda saat ini, boleh juga mungkin bisa langsung WhatsApp ke 0852-8285-4445. Dan Anda juga kalau Anda WhatsApp ke program 1 RRI Banda Aceh, itu bisa juga mungkin minta bergabung ya. Bisa langsung request kalau mau bergabung ke grup pendengar. Karena kita punya grup pendengar, dan di sana mungkin kita bisa saling berbagi informasi, tidak hanya dengan penyiar Pro 1 saja pendengar, tapi juga bisa dengan para pendengar lain, pendengar Pro 1 lainnya itu dalam sebuah grup ya, komunitas. Jadi
0: benar sekali.
1: Bisa saling silaturahmi juga ya Dimas ya, untuk kesempatan kali ini. Dan satu lagi mungkin informasi untuk para pendengar kita ya di Aceh Besar dan juga di Banda Aceh. Mungkin ini sekedar ini saja, mungkin sekilas ya. Yang pertama, saat ini ada persiapan Festival Literasi Aceh Besar 2026 berdasarkan hasil rapat per 1 Juli 2026 di Gedung Dekranasda Ingin Jaya, Bunda Literasi Aceh Besar bersama Dinas Perpustakaan sedang menggodok gelaran Festival Edukasi Berskala Besar ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu hotspot juga nanti untuk Anda pendengar di Aceh Besar ya, yang mau mungkin ada butuh hiburan dan juga sekaligus edukasi ya. Dan hari rangkaian HUT Polri 1 Juli 2026 sangat menyedot perhatian warga lewat pameran pelayanan publik, stand kuliner dan hiburan rakyat di area Banda Aceh. Dan banyak netizen yang mengapresiasi kemudahan layanan SIM keliling gratis atau diskon yang diadakan selama momen ini ya. Dan saat ini juga di lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh sedang berlangsung event kuliner raksasa dengan tajuk Roadshow Kuliner Viral Indonesia 2026 yang digelar sudah mulai jalan dari 1 Juli 2020 kemarin sampai nanti 12 Juli 2026 ya. 12 hari ya, 12 hari kuliner terus di Belang Padang.
0: Karena mulai dari kemarin juga di Belang Padang sudah mulai macet ya.
1: Sudah mulai macet ya.
0: Sudah mulai ramai ya.
1: Iya betul.
0: Di jalanan pas di depan RRI kalau sore hari itu biasa macetnya ya.
1: Iya, dan event ini mengantongi rekor MURI menghadirkan ratusan stand dan lebih dari 1000 variasi menu makanan Nusantara hingga mancanegara. Jadi mungkin untuk pendengar baik itu di wilayah Kota Banda Aceh dan juga di Aceh Besar mungkin bisa datang ke sini ya.
0: Ke mana ke RRI?
1: Ke Blambadang, ke Blambadang untuk event kuliner ya.
0: Iya benar.
1: Dan pendengar ini juga kami mungkin untuk Anda yang mengikuti Hari Bhayangkara ke-80 di Aceh area Banda Aceh dan juga di roadshow kuliner viral ini, apabila Anda sedang ke event tersebut dan mungkin mendapati keluhan ataupun layanan fasilitas publik ini tidak sesuai, bolehlah pengalamannya nanti di-share ke RRI ya, lewat di 0852-8285-4445.
0: Iya, ini awal dari pendengar kita ada juga nih yang mengeluhkan sepertinya ini.
1: Oh, ada
0: ramai ngeluh, banget ya? Di Blambadang katanya. Semalam ramai banget sampai pukul 10 malam itu masih ramai banget katanya.
1: Oke, baik ya. Baik, terima kasih ya untuk ini informasinya ya. Mungkin nanti kita bisa langsung berinteraksi bersama Satpol PP WH ya terkait mungkin keterlibatan umum pada acara di Blambadang ini. Dari siapa nih Dimas kalau boleh tahu nih?
0: Ini pendengar sih.
1: Oh, pendengar sebenarnya. Ya. Tapi tidak menyebutkan nama ya.
0: tapi enggak apa-apa ya, anonim ya. Anonim tapi enggak apa-apa, yang penting responnya ya.
1: Iya, betul. Berarti memang acara ini menyedot perhatian publik yang luar biasa ya, dan pelayanannya jadi sedikit ramai ya. Berarti macet ya.
0: Macet,
1: dan
0: macet.
1: Juga suara ya.
0: Pokoknya ramai banget lah katanya ya. Kalau sore kemarin di depan, pas di depan kita ini, depan RRI, itu memang macet kemarin.
1: Oke, dan memang sampai pukul 10 malam itu masih ramai.
0: Sebenarnya ya, masih banyak sekali yang pengen kita bahas ya.
1: Bagi,
0: cuman kan waktunya ini kan.
1: Waktunya betul sekali, waktunya sudah mepet sekali. Jadi langsung saja nih, saya Amar dan
0: saya enggak pamit ya. Saya ucapin terima kasih lah Amar ya.
1: Oke, sampai berjumpa kembali dalam program Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Setiap Senin dan Jumat ada di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh 97,7 FM. Masih bersama saya Dimas di Banda Aceh pagi ini. Tadi ini tanda waktu menunjukkan pukul 9:16. Dan kita bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pada pukul 10 kita akan ikut

mengikuti atau siarkan kembali pertandingan antara Swiss versus Aljazair. Tentu di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan ini Swiss datang sebagai juara grup B ya, dengan catatan tidak terkalahkan di fase grup. Dan mereka mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, dan ini menunjukkan pertahanan yang cukup solid juga dari Swiss ya. Dan untuk Aljazair lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik setelah meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di grup C. Nah, meski pertahanannya kebobolan cukup banyak, tentu lini serangnya tetap berbahaya ya. Dan pendengar, pertandingan ini dimainkan di BC Place Kanada ya, dengan pemenang akan menghadapi pemenang laga Kolombia versus Ghana kemarin ya, di babak 16 besar. Ya, dan laga ini juga menghadirkan cerita menarik pendengar, karena pelatih Aljazair Vladimir Petkovic ya, pernah menangani Swiss juga nih selama 7 tahun. Dan ia tentu sangat mengenal karakter permainan mantan timnya. Oke, berdasarkan simulasi Opta Supercomputer, Swiss lebih diunggulkan dengan peluang menang dalam waktu normal sekitar 49,8%, sementara Aljazair sekitar 22,8%. Peluang pertandingan berlanjut ke perpanjang waktu sekitar 27,4%. Nah, ini simulasinya ya. Nah, kalau secara historis, kedua negara belum pernah bertemu di laga kompetitif. Mereka hanya 2 kali bertemu di laga persahabatan, dan Swiss memenangi kedua laga persahabatan tersebut. Oke, itu dia mungkin kelas informasi sedikit saja ya. Untuk Anda yang masih menunggu, ya kita nantikan bersama-sama untuk pertandingan Swiss versus Aljazair.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2020 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini atau di 97,7 FM. Baik Anda juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital atau di streaming kami rri.co.id ya. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan pilihan lagu. Sampai nanti kita ikuti atau kita siarkan kembali pertandingan Swiss versus Aljazair pada pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi nih.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kalau yang diturunkan itu yang nggak langsung di pasaran itu. Kalau laku mana mau diturunkan? Kemudian juga mengenai pertalite atau solar itu di Makassar ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Banda Aceh siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita ketemu lagi untuk edisi 3 Juli 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang juga pendengar untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id atau bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Dan di siang hari ini apapun pekerjaan Anda dan juga kegiatan Anda mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dengan semangat yang baru. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan Anda. Oke, tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dan juga informasi-informasi masih yang menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97.7 FM.
0: Banda Aceh siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya 97.7 FM masih menyapa Anda di siang hari ini lewat udara. Oke, di siang hari ini pendengar ya, mungkin yang tadi pagi untuk Anda yang sering melintas di kawasan Pasar Ketapang Darul Imarah dan pastinya sempat melihat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan. Sebenarnya ada apa sih, kenapa harus ditertibkan? Oke, coba kita cek informasinya nih pendengar. Dan berdasarkan informasi dari rri.co.id bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah kembali menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan depan Pasar Ketapang, Kecamatan Darul Imarah. Nah, tentunya dalam penertiban itu, petugas juga masih menemukan pedagang yang menggelar lapak di bahu jalan dan di atas saluran drainase. Selain mengganggu arus lalu lintas, tentunya pendengar ini kondisi ini juga dinilai mengurangi kenyamanan dan keindahan kawasan pasar. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang ternyata juga diamankan petugas dan dibawa ke pos Satpol PP dan WH sebagai bagian dari proses penertiban. Kemudian juga pemerintah Aceh Besar menyatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan tujuan mengembalikan fungsi ruang publik agar kawasan pasar lebih tertib, bersih, aman, dan juga nyaman bagi seluruh masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini yang kami suguhkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, ini juga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Dan buat yang sedang di kantor, mungkin yang sekarang ya sedang menyelesaikan laporan, SKP, eviden atau segala macam, ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, gak ada kendala apapun ya. Memang membosankan kalau menyelesaikan pekerjaan kantor itu. Atau untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas di siang hari ini, bahkan ada juga yang baru bangun tidur ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk Anda yang sedang bekerja, jangan lupa untuk istirahat dulu sejenak dengan segelas kopi, segelas teh yang hangat, yang dingin, ditambah dengan cemilan di siang hari ini ya. Kalau untuk Anda juga yang bekerja di lapangan, pendengar tetap semangat juga ya. Jangan lupa sesekali minum air putih supaya tetap segar. Apalagi cuaca di siang hari ini memang sedikit terasa lebih hangat ya dari sebelumnya. Dan juga untuk teman-teman, mungkin untuk Anda pendengar yang sedang berkendara atau menjalankan usaha, semoga rezekinya hari ini semakin lancar dan semua urusan juga dipermudahkan. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dari Elemen dengan judul Kekuatan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. The Korea is a well-timed run, it's three.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also sprint weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Di kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas ragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Farid, Jepro 3 RRI, terus

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya. Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh siang ini saya Khairi juga masih menemani Anda dengan suasana siang Anda. Dan tentunya kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, BPS Aceh mencatat jumlah penumpang penerbangan yang berangkat melalui bandara di Provinsi Aceh pada Mei 2026 tercatat mencapai 31.077 orang, dan angka tersebut mengalami penurunan sekitar 4,97% dibandingkan April 2026 dan turun di angka 9,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, pendengar, tentunya penurunan jumlah penumpang ini menunjukkan aktivitas transportasi udara di Aceh juga masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut terlihat baik pada perbandingan bulanan maupun tahunan. Selain itu juga, Bandara Sultan Iskandar Muda juga masih menjadi pintu keberangkatan domestik dengan jumlah penumpang terbanyak. Dan selama bulan Mei 2026, bandara tersebut melayani 17.173 penumpang yang berangkat ke berbagai tujuan di dalam negeri. Sementara itu juga, pendengar, mengenai Bandara Lasikin juga mencatat keberangkatan sebanyak 633 penumpang sepanjang Mei 2026. Adapun Bandara Malikus Saleh melayani 285 penumpang, dan untuk Bandara Blangkejeren sebanyak 172 penumpang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, seperti biasa tentunya kami akan menghadirkan lagu yang bernuansa islami untuk Anda pendengar, dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Murattal. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً.

إلي أنما إلهكم إله واحد

Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi jawil huda wal kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtidam. Allahumma rabbi surah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimatin. Al-ula, kuntu saghiratan fakabbartani, kuntu harisi fal'ana sirtu harisatak, kuntu aduwak fa'ahbabtani, kuntu faniyatan fa'abqaitani, kuntu qalilatan fakatsartani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini sampai hari yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita bersama, sehingga dengan sisa-sisa umur tersebut, maka pada saat yang mulia ini kita telah dapat melangkahkan kaki di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam pula kita sampaikan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Pula kita sampaikan kepada para tabi'in, para tabi' tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, izinkanlah sejenak saja khatib ingin menyampaikan sedikit syarahan yang berkenaan dengan keutamaan sedekah, yang mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah menegaskan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seumpama seseorang yang menanam sebutir biji
yang tumbuh kemudian daripadanya menjadi 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu limay yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah memiliki karunia yang amat sangat luas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, Allah menjamin Allah akan menambah harta kita. Secara kasat mata, memang ketika kita menyedekahkan harta, seolah-olah harta kita berkurang. Tapi sejatinya adalah ketika kita menafkahkan harta kita, ketika kita menginfakkan harta kita, maka janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Bahkan Allah memberikan yang lain sampai 700 yang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, Allah turunkan ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Ketika itu Rasulullah mengajak seluruh kaum muslimin untuk menyedekahkan hartanya, untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk. Maka ketika itu dua orang sahabat Rasulullah, yakni Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki 8.000 dirham harta. 4.000 dirham saya belanjakan untuk keperluan keluarga saya, dan 4.000 dirham yang lain saya belanjakan di jalan Allah. Saya akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Abdurrahman bin Auf, setengah harta beliau disumbang untuk perjuangan kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu, baik yang engkau belanjakan untuk keperluan keluargamu dan juga yang engkau belanjakan di jalan Allah untuk perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Dan Utsman bin Affan juga berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan membantu perjuangan kaum muslimin di dalam menghadapi perang Tabuk." Jadi ini dua orang sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Segi kedermawannya luar biasa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, sungguh sangat banyak yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Sangat banyak yang berbicara tentang fadilah-fadilah sedekah. Di dalam sebuah hadis, sebagaimana yang khatib sampaikan di awal tadi, Rasulullah menyampaikan, "As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibuha takallamat bi khamsin kalimatin." Harta yang kita sedekahkan itu, ketika dia keluar, terlepas dari tangan si pemberinya, bi khamsin kalimatin, dia akan berkata dengan 5 kalimat. Dikun li harta gitanyo yang tanya sedekahnya, ketika kata juk hartanya, tak sedekah hartanya, ikun dengan 5 boh kalimat. Apa kalimat yang dia ucapkan? Yang pertama kata harta kita, kuntu sagiratan fakabbartani. Semula aku ini kecil, kata harta kita, tapi sekarang engkau telah besarkan aku. Segolong tamu sedekah, harta gitu yang hanarai ubud. Tapi leh tamu sedekah, insya Allah akan geperai harta gitu yang li Allah. Akan getamah-tamah harta gitu yang li Allah. Maka hanapu ya waduh wadah sedekah. Bibina kemampuan, bibina kemudahan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Insya Allah, janji Allah, Allah akan menambah harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu harisi fal ana sirtu harisatak. Semula engkau yang menjagaku, kata harta kita, tapi hari ini akulah yang akan menjagamu.
sebelum harta kita sedekahkan, maka kita senantiasa sabi-sabi kita terjaga harta. Urang malam terjaga harta kita. Hanap repi terjaga harta. Tapi begitu harta itu kita sedekahkan, begitu harta itu kita infakkan di jalan Allah, maka insya Allah harta itulah yang akan menjaga kita. Harta itu akan menjaga kita dari berbagai macam, dari bala bencana, dari musibah, dari kesehatan kita dan lain sebagainya. Dijaga kita ya. Maka lagi ada pegawai Noah B sungkan-sungkan untuk kita yang bersedekah. Bibina kemudahan. Bahkan sebaiknya setiap hari walaupun 1.000 rupiah kita coba dawamkan diri, membiasakan diri bersedekah. Luar biasa. Sehingga nanti kita tergolong ke dalam ahli-ahli sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu aduwak fa'ah babatani. Semula aku ini musuh, kata harta. Fa'ah babatani, tapi hari ini engkau telah mencintai aku.

kita itu sesungguhnya adalah musuh bagi kita. Tapi begitu kita keluarkan kita harta kita, kita sedekahkan harta kita, fa'ahbabtani, engkau sekarang telah mencintai aku. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata harta yang kita sedekahkan, kuntu faniatan fa'abqaitani, semula aku ini fana, kata harta kita, fa'abqaitani, tapi sekarang engkau telah tekalkan aku. Harta yang nabak gedanya ni hanatrip sagai, hanatrip sebagai milik gedanya paling tatrip selama hudib gedanya. Hari ini kita meninggal dunia, maka hari ini pula berpindah tangan kepemilikan. Detiknya meninggal gedanya, detiknya pula kerli harta gedanya sudah menjadi hak ahli waris. Hanatrip sagai tiat sagai hartanya bawa dia getitip li Allah. Maka kipan cara supaya hartanya betul-betul kekal menjadi milik kita. Kita sedekahkan di jalan Allah. Kita infakkan di jalan Allah. Maka insya Allah, fa'ab qaitani, maka dia akan kekal selamanya. Sampai di yaumil akhirah nantinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, kuntu qalilatan fakathartani, semula aku ini sedikit, kata harta kita, fakathartani, tapi sekarang kau telah banyakkan aku. Harta yang ada pada kita sebelum kita sedekahkan itu tidak seberapa, tapi ketika kita menginfakkan harta, ketika kita membelanjakan harta kita, maka insya Allah harta kita akan bertambah banyak, sebagaimana janji Allah tadi, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seumpama kira menanam, kita menanam satu butir biji yang kemudian dari satu butir itu tumbuh menjadi 7 buah tangkai, dan pada setiap tangkai akan berbuah 100 biji. Artinya ketika kita menyedekahkan satu harta kita, maka Allah akan membalas dengan 700 lainnya. Tatam terdekah 700 kebalah oleh Allah, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan berupaya, mudah-mudahan ya gitu. Kalaupun tidak bisa setiap hari kita bersedekah, sering-seringlah kita bersedekah. Karena itulah termasuk salah satu nanti akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah mengisahkan bahwa kebukah li Anas tabahuru, Rasulullah mengisahkan sebuah riwayat tentang penciptaan bumi ini. Ketika pertama sekali Allah menciptakan bumi ini masih bergerak-gerak, masih bergoyang-goyang. Lalu Allah ciptakanlah gunung-gunung, dan Allah tancapkan gunung-gunung itu pada bumi. Maka leh Allah ciptakan gunung dan Allah tancapkan gunung-gunung itu kepada bumi, maka bumi tidak lagi bergerak-gerak. Bumi sudah menjadi tetap. Luar biasa kehebatan gunung. Lalu melihat pemandangan yang seperti itu, melihat kondisi itu, para malaikat kagum. Luar biasa kehebatan gunung, luar biasa kedahsyatan daripada gunung ini. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqi syai'un asyaddu minal jibal? Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada gunung? Kita yang oleh malaikat bahwa Allah, naam, kata Allah, naam, ya ada mantengna makhluk lu yang lain yang lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Apa itu? Kata Allah, al-hadid, yakni besi. Ternyata besi, kata Allah, jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada gunung. Maka menyedekatkan urunya banyak pemandangan-pemandangan gunung-gunung yang hari ini sudah rata akibat dengan ulah besi. Ikro atau gonyo ada kala ikro atau gonyo. Itu menunjukkan bahwa

besi itu lebih kuat daripada gunung. Salah satu bukti. Lalu para malaikat masih penasaran, mau bertanya lagi. Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minal hadid? Adakah dari makhluk engkau yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada besi? Naam, kata Allah. Naam, tentang makhluk lain yang lebih kuat daripada besi. Apa itu? Kata Allah, an-nar, yakni api. Ternyata api, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Maka menyatakan uronyo, urung-urung yang pandai besi, pandai besi, nyan untuk melunakkan besi, hanya cara lain, kecuali dengan api. Dan ini salah satu bukti bahwa ternyata api jauh lebih kuat daripada besi. Malaikat belum puas. Manteng masih ingin tahu. Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minan nar? Adakah dari makhluk engkau yang lain, kata malaikat, yang lebih kuat daripada api? Dijawab oleh Allah, naam, ada. Masih ada makhluk saya lebih kuat, lebih hebat daripada besi. Apa itu? Al-ma'un, kata Allah, yakni air. Ternyata air, kata Allah, jauh lebih kuat daripada besi. Kita hari ini yang di Aceh, yang sudah hidup sekitar 20 tahun yang lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana ketika Allah tunjukkan kehebatan air. Makhluk yang paling lembut kita lihat hari ini, makhluk yang paling ubud, haluh, lembut, luar biasa. Tapi ketika air menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, maka sungguh luar biasa. Kita sudah saksikan ketika Allah timpakan tsunami kepada kita, bagaimana kedahsyatan air. Bangunan yang begitu kokoh hancur semuanya. Besi-besi, tiang-tiang listrik abih rileh benduk. Itu menunjukkan bagaimana kedahsyatan dan kekuatan daripada air. Man kadang-kadang hanai pelumah dong. Barosa tahun yang lalu, sebelah utara, timur, saudara-saudara kita, bagaimana Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kembali banjir bandang yang luar biasa. Tidak pernah kita sangka seperti itu kejadiannya. Dan baru kekirim iya oleh Allah. Makanya letak-tak tentera-tentera Allah yang uronyo, yang siap kekirim kepada kita bila kita tidak taat kepada Allah. Bila kita sabit-sabit mungkar kepada Allah. Waktu ada tsunami, kita tanya tak pergi ordo dari laut. Tak perlu mugli. Uronyo, awak agli pihak terenggeno. Hana patlung, katanya. Tidak bisa kita lari dari bumi Allah ini kecuali kita taat dan bertakwa kepada Allah. Banyak sekali tentera-tentera Allah. Itu yang keempat. Lalu oleh malaikat masih belum puas, bertanya lagi, ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minal ma? Adakah dari makhluk engkau yang lain, wahai Tuhanku, yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada air? Naam, kata Allah, ada. Mantengna makhluk lain yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada air. Apa itu? Ar-rih, kata Allah, yakni angin. Angin juga Allah sampaikan, Allah katakan itu jauh lebih kuat daripada air. Maka sebahagian nanggro-nanggro katanya urunya takalen, ketika Allah puterin baju sebagai angin, abih porak-poranda. Porak-poranda. Bahkan di luar negeri di sana, luar biasa pemandangan kita. Ketika kita lihat bagaimana Allah turunkan angin, habis bendung. Bahkan dikisahkan nanti ketika menjelang hari kiamat, li Allah kekirim angin baju takai. Ubi punggung jarum berkirim angin li Allah. Hana raya ubi punggung jarum panibi ubud. Ubud datang. Tapi yang boleh ada pula, dumnan angin kekirim li Allah, gunung-gunung berterbangan. Habis gunung-gunung terbapu adum. Dumnan kekirim angin li Allah. Ketika Allah kena hancur dunia ayah. Luar biasa kekuatan angin. Cuma kadang-kadang lagi ada berkata, goh lom ketunjukkan lom. Goh gubi lom li Allah. Tali kata, oh berjauh kena yang mandum. Baik ke pelumah bahawa kita ya, hai datun tu, han sanggup kita ya. Maka kembali lagi dari pegah benua, jalan satu-satunya adalah kita bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat masih belum puas. Bertanya lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, hal min khalqik syai'un asyaddu minar rih?" Adakah dari makhluk Engkau wahai Tuhanku yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada angin? "Naam," kata Allah, "ada." Ternyata masih ada makhluk Allah yang lain yang lebih hebat, lebih kuat dan lebih dahsyat daripada angin. Siapa itu? Kata Allah, "Ibnu Adam yatasaddaku sadaqatan biyamini yuhfiha an shimali fa huwa ashaddu minhu." Ternyata kata Allah yang jauh lebih kuat dari bandum-bandum yang bodoh adalah Ibnu Adam yatasaddaku. Anak-anak Adam yang mesedekah, urung-urung yang tim mesedekah, dimesedekah dengan jarak unen yuhfiha an shimali. Hana hidup gua jarak uwiya. Artinya apa? Bersedekah dengan begitu ikhlas, mengharap ridha Allah, maka itu menjadi sosok yang sangat kuat, yang sangat luar biasa di sisi Allah. Luar biasa kehebatan sedekah ini. Maka nyata kalian urung-urung awai ketika beliau misalkan ditimpa oleh sebuah penyakit, mereka melakukan salat sunat lalu bersedekah. Bersedekah karena sedekah ini akan as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ini akan menolak dari segala macam bala, menjauhkan kita dari bala, baik yang namanya bala tentara-tentara yang Allah kirim seperti angin air atau yang lainnya, atau barangkali dari segi kesehatan kita. Bukan luar biasa. Maka mudah-mudahan hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, menjadi bahagian daripada orang-orang yang insya Allah termasuk kelompok orang-orang yang sering bersedekah di jalan Allah. Karena demikian, mudah-mudahan ketika kita sering bersedekah, ketika kita sering menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang ahli sedekah yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga melalui pintu as-sadaqah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, terutama kepada khatib sendiri dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jum'at untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istaqimu atadilu sawu sufufakum. Salli fardhu
3: Allahu Akbar
2: Wajhatu ilayya

أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

0: Mm.
1: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

0: أكبر.
1: تحيات الله.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, Sari Berita. Pendengar, pembangunan huntap korban bencana hidrometeorologi di Benar Meriah mulai dikerjakan. Berita lainnya, Haji Uma apresiasi aksi swadaya warga Benar Meriah membangun jembatan Enang-Enang. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Benar Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
2: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Benar Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Benar Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
3: Hadir bersama dalam acara peletakan batu pertama pembangunan huntap di Kabupaten Benar Meriah.
2: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Benar Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Benar Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime, Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Benar Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Uma juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Uma turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Uma mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Uma juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Uma juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
5: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke telinga kita antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Inang-Inang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
4: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, mediasi sengketa mendara BTS PT Protelindo di 10 Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR ganti rugi dan tangani longsor Dusun Silak. Berikut laporan Jufrianto.
6: Ruang mediasi di Aula Wali Kota 10 Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota 10 Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung 10 Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
7: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
6: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
8: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
6: Demikian Juprianto melaporkan.

0: Mendengar informasi terakhir, pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim dan piatu mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya siang ini saya juga Khaira masih menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam 100% Indonesia di siang hari ini juga saya sudah menghadirkan dua lagu requestan dari Mas Roy ya, di Atu Palawan, serta dari Nyawa Dol ya, yang minta request diputerin lagu God Bless judulnya Musisi. Okay, ini ada juga yang mau request di WhatsApp ya. Terus yang hari ini saya bacakan yang ada di WhatsApp aja deh ya. Ada Bang Heru juga, saya yang diputarkan lagu dari ya, Trio Libels, judulnya Gadisku. Salam buat penyiar, selamat bertugas, dan juga salam buat semua pendengar. Okay, terima kasih. Ini ada juga siapa nih? Oh, ini Mas Roy, tadi udah ya. Oke, okay, terima kasih yang sudah request di 100% Indonesia siang ini. Saat ini lagu yang sudah saya hadirkan darinya Dudi Oris dan juga Ilona dengan judul Sudah Tak Cinta. Nanti tentunya akan saya hadirkan lagu dari Trio Libels dengan judul Gadisku. Selamat mendengarkan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Banda Aceh siang ini. Ini ada Kak Yana ya. Ada Kak Yana mau minta dia putarin lagu Dewa 19 Madu 3. Madu 3 lagi, parah banget nih Kak Yana minta lagunya. Kak Yana kayaknya enggak ada deh kalau Dewa 19 Madu 3, yang ada Triad ini Madu 3-nya. Boleh ya, sama aja kan. Yang penting Madu 3 deh. Oke, pendengar di 100% Indonesia di siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang mau atau yang pengen diputerin lagu di siang hari ini boleh di WhatsApp aja ya di 0852 8285 4445.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita kembali berjumpa di awal kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita Ekonomi Digital bersama saya Arso. Di sore hari ini akan menemani Anda selama untuk depart sore hari ini kita akan mengangkat tema investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh, saham, reksadana, hingga aset kripto. Sudah bergabung bersama kita narasumber kami Pak Muslim Hasan Birga, SAMSC AKCA ASEAN CPA RSA RTA. Beliau adalah Brands Representatif RHB Sekuritas Indonesia Kantor Perwakilan Aceh. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bisa kedengaran suara saya?
1: Iya, cukup baik terdengar oleh kami, Pak. Saya panggilnya apa nih, Pak? Pak Muslim?
2: Bang Muslim aja lah. Biar lebih mudah ya.
1: Bang Muslim ya.
2: Yeah.
1: Baik, Bang Muslim, ini tema kita cukup menarik ya, investasi digital untuk generasi muda. Ini kan banyak memang saat ini generasi muda yang kalau kita lihat sudah mulai mencoba bermain kripto ya, atau saham juga sudah mulai bermain. Bahkan anak-anak kuliahan juga ini sudah mulai terlihat ini untuk memainkan kripto ini. Nah, ini Bang, bisa tren ini minat investasi digital di kalangan anak muda Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana, Bang? Kok menurut Bang Muslim?
2: Ya baik, terima kasih Bung Arso ya. Ya kalau kita bicara soal tren di Banda Aceh ya, terutama ya, perkembangan di investasi digital ini memang luar biasa dahsyat ya. Beberapa tahun terakhir khususnya pasca pandemi ya, hingga sekarang saat ini kita melihat ada pergeseran gaya hidup ya yang sangat positif di kalangan anak muda kita. Baik itu mahasiswa maupun para pekerja muda yang ada di pusat kota ya. Kalau dulu mereka nongkrong di warkop itu kan murni cuma cerita-cerita biasa, tapi sekarang pemandangan itu berbeda. Sambil minum kopi ya kan, atau sangar ya kan.
1: Lihat grafik dia.
2: Mereka itu aktif memantau pergerakan harga saham ya kan, top up reksadana, dan juga melihat pergerakan aset digital seperti kripto ya. Dan menurut saya minat ini didorong oleh dua hal ya. Yang pertama ini karena kemudahan akses teknologi lewat aplikasi di ponsel pintar saat ini ya. Dan kemudian yang kedua, kesadaran finansial yang tumbuh lebih cepat. Itu anak-anak muda Banda Aceh hari ini kalau kita lihat ini lebih sadar bahwa menabung konvensional saja tidak cukup untuk melawan inflasi, sehingga investasi digital ini menjadi pilihan utama. Itu Bung Arso menurut saya.
1: Ya ini saya juga melihat beberapa anak muda tempat biasa saya ngopi ya. Biasa kalau misalnya anak muda kan ngopi itu ketawa hahi ya, terus main game sehari-harinya ya. Tapi ini sudah mulai terlihat mereka melihat pergerakan ekonomi dunia, ya mata uang rupiah atau dolar, ya harga minyak dunia, sudah mulai melihat grafik. Ini anak muda kita sepertinya sudah mulai peduli ini, Bang, dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin hal-hal ini juga yang mempengaruhi nilai mata uang digital ini, Bang ya.
2: Betul.
1: Ini Bang, apa saja Bang instrumen investasi digital yang paling banyak diminati generasi muda saat ini, Bang?
2: Ini kalau misalkan kita lihat dari secara data ya, yang ada yang dipublis secara resmi oleh OJK atau berbagai pihak regulator lainnya, ini saat ini memang ada tiga instrumen besar ya yang paling mendominasi gadget anak muda di Banda Aceh ya. Yang pertama ini reksadana ya. Ini soal primadona, ini pasti primadona bagi yang tipikalnya ingin aman ya. Tidak punya banyak waktu untuk memantau pasar atau baru belajar ya. Biasanya dimulai dengan reksadana pasar uang dulu ya. Yang kemudian berikutnya ini saham gitu ya. Jadi bagi anak muda yang lebih berani dan kritis, ini biasanya saham sangat diminati. Jadi mereka biasanya jadi bangga ya menjadi bagian dari pemilik perusahaan-perusahaan besar yang produknya mereka konsumsi sehari-hari gitu ya. Mm-hmm. Jadi sekarang ini kan membeli saham itu kan lebih mudah ketimbang kita beli kacang goreng kan.
1: Benar.
2: Ya? Dan dengan modal yang sesuai ya. Kemudian yang ketiga, yang investasi yang berkembang saat ini kan aset kripto. Ini juga populer di kalangan yang menyukai tantangan ya. Memang kalau aset kripto ini menurut saya ini sangat sangat tinggi risiko ya. High risk gitu ya. Karena pergerakannya yang sangat dinamis ya. Dan di sisi lain high risk high return ya.
1: Benar, benar. Karena
2: pergerakan harganya yang sangat dinamis dan berjalan 24 jam penuh gitu. Nah, ketiga instrumen ini punya porsi dan daya tarik masing-masing ya, tergantung profil risiko si anak muda itu sendiri. Nah, ini penting yang kita bicarakan tadi, profil risiko ini. Ya, bagaimana mereka mau mengambil risiko ini, pilihan instrumen yang menentukan sama gaya profil risiko yang akan mereka pilih.
1: Iya. Yeah. Jadi, saat ini di kalangan anak muda yang sering saya lihat ini ya, yang sering terpantau ini, mereka banyak yang bermain di saham emas ini, Bang. Ini sepertinya cukup menarik sekali ya harga emas dunia nih, Bang ya. Sampai anak-anak muda ini tertarik dengan main di emas ini, bagaimana menurut Bang Muslim?
2: Emas juga sekarang sudah mudah ya. Bukan seperti dulu kalau beli emas kan mesti harus ke toko emas ya. Ini juga salah satu instrumen digital. Sekarang ini pasca misalkan ditetapkannya bank bullion. Ya, sekarang kan investasi emas juga sudah bisa dimulai dengan uang 10 ribu sekarang.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi anak-anak muda yang ingin selain misalkan mereka ingin simpan uangnya di saham, di reksadana, ya kan juga sekarang sudah bisa menabung emas. Ya, mulai dengan 10 ribu pun sekarang ini lewat aplikasi banking ya sudah bisa sekarang ini. Memang ini tergantung perbankannya ya. Ada perbankan yang bisa mulai untuk emas ini dari 10.000, bahkan ada yang batasi juga 50.000. Tapi yang menarik ini ada bank-bank digital sekarang malah bisa dengan 10.000 gitu. Ini perkembangan dahsyat ya investasi di era digital ini. Jadi nggak mesti harus dulu investasi kan harus kesannya harus punya uang banyak ya.
1: Iya.
2: Kan begitu ya.
1: Minimal puluhan juta, puluhan, Bang ya.
2: Iya, puluhan juta. Sekarang ini dengan segala sanggar sudah bisa
1: investasi. Nah, ini bagi investor saham pemula, Bang, langkah apa yang perlu dipersiapkan sebelum membuka rekening efek ini, Bang?
2: Ya, ini itu juga dengan era digital ini ya. Sejak 2019 ini kan ada loncatan teknologi ya. Perubahan teknologi di terutama di industri pasar modal gitu. Jadi kalau dulu buka rekening efek ini agak susah memang. Harus isi formulir manual ya kan. Tanda tangan ada 40 tanda tangan pakai meterai. Kalau sekarang ini kan semua sudah bisa dilakukan secara digital. Bermodalkan handphone ya, handphone Android seri yang capable, kemudian siapkan KTP dan memiliki rekening bank pribadi, tinggal download aplikasi, isi data dan seterusnya, nanti tinggal tunggu rekeningnya siap. Ini secara administratif memang di era sekarang ini sudah tidak ribet-ribet lagi seperti dulu gitu ya. Kalau dulu buka rekening ini harus bawa kakak ya kan, bawa KTP orang tua gitu ya. Sekarang ini cukup punya KTP sendiri. Ini kalau yang khusus saham ya, karena saham memang dibatasi untuk buka rekening saham harus yang berusia 17 tahun ke atas gitu. Nah, sementara itu juga persiapan mental ini yang paling penting gitu ya. Jadi bagi anak-anak muda ini kadang-kadang kan buka rekening ini karena ikut anak muda sekarang ini FOMO gitu ya. Sebenarnya ini penting bagi anak-anak muda sekarang ini kalau untuk membuka rekening saham, pahami dulu ya kan apa itu saham ya. Kemudian pilih perusahaan sekuritas yang terpercaya ya. Misalkan seperti kami di RHB Sekuritas Indonesia yang perusahaan-perusahaan ini resmi dan berizin dan diawasi oleh OJK ya. Nah sekarang ini prosesnya kadang-kadang ya kalau datanya lengkap siap akunnya bisa hitungan jam gitu ya. Tapi kalau ada yang data kurang lengkap kadang-kadang tidak sempat dukcapil, ini kadang-kadang butuh beberapa hari untuk

0: Macam mengenai rebirth ya.
1: Ya, rebirth. Mm-hmm.
0: Nah, ini berapa modal minimal Bang yang realistis bagi mahasiswa atau pekerja muda untuk mulai berinvestasi saham ini, Bang?
1: Ini sejak 2015 ini memang pasar modal ada mengalami banyak deregulasi ya. Kalau dulu buka rekening saham di bawah tahun 2015 ini kan harus ada duit minimal 10 juta gitu.
0: Yeah.
1: Ini sejak 2015 dengan ada gerakan di Undang-Undang Saham, sekarang ini buka rekening saham ini bisa dengan modal 100 ribu sudah bisa. Bahkan kita di RHB ini untuk buka rekening kita nggak ada setor uang di muka. Buka rekening dulu, siap rekening, nanti baru transfer ke rekening RDN. Karena sejak sistem RDN yang dilakukan di pasar modal ini ya, sebenarnya sudah lebih aman. Kalau dulu kan buka rekening saham ini harus setor duit ke rekening perusahaan ya kan.
0: Iya.
1: Ini sejak ada perubahan regulasi di Bursa Efek ya, dan macam-macam prosesnya dan digitalisasi, sekarang ini dengan modal 100 ribu mahasiswa ini sudah bisa beli saham. Bahkan ada saham yang harganya lebih mahal Sanger dengan saham gitu ya. Kalau Sanger misalkan kita di Bandar Aceh berapa? 7 ribu, ada yang 10 ribu ya. Bahkan ada saham kayak hari ini misalkan saham Garuda gitu ya. Ini harganya cuma 53 perak per lembar, artinya satu lot cuma 5.300 gitu ya. Artinya kan lebih mahal sangat ketimbang satu lot saham Garuda.
0: Benar,
1: artinya
0: benar.
1: Kalau nggak ada duit 100 ribu, 10 ribu pun sekarang ini sebenarnya. Kalau
0: jadi ya.
1: Belajar dia bagaimana cara membeli saham, menjual ya, sudah bisa sekarang ini. Yang penting ada kemauan tadi, ya kan?
0: Coba-coba dulu Bang ya.
1: Ya, coba-coba kecil-kecil dulu ya kan, tabung ya kan. 10 ribu beli saham-saham, kalau memang dibeli saham yang pas, saya rasa memang ini bisa menjanjikan gitu ya. Karena dengan uang-uang kecil, kalau saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang hari ini sakit, bisa jadi ke depan dia akan sembuh, bisa akan bertransformasi ya.
0: Dan kalau misalnya di perusahaan yang jelas ini sahamnya tidak hilang Bang ya.
1: Contoh misalkan belajar dari pandemi itu kan, ketika saham BSI yang dulu kodenya BRIS, kode BRIS sekarang ya, saham BSI dulu kan harganya cuma di bawah sempat 200 perak ketika pandemi. Ya, bayangkan 200 perak kan cuma 20 ribu. Hari ini saham BSI bergerak di harga 1.500 sampai dengan harga 1.000 sampai 3.000, bahkan dulu pernah sempat 3.800 harganya.
0: Luar biasa ini ya.
1: Ini kan beli saham nih, intinya kan beli perusahaan-perusahaan yang dikenal dan masa depan bisnisnya itu jelas. Itu relatif nggak berisiko ya. Nah, itu yang untuk belajar berinvestasi saham, karena kalau salah-salah pilih saham juga salah-salah kan bisa, yang sering terjadi di media, nyangkut segala macam ya.
0: Ini untuk pemula ada baiknya untuk memilih perusahaan-perusahaan yang jelas Bang ya. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah berdiri kokoh lah kita bilang Bang ya.
1: Paling penting lihat aja sekarang ini kan perusahaan-perusahaan yang berdiri lama, kemudian dia rutin bayar dividen. Jadi kalau perusahaan yang rutin bayar dividen setiap tahun itu sahamnya sehat gitu ya.
0: Ini Bang, apa risiko utama investasi saham yang sering tidak disadari oleh investor pemula Bang?
1: Ini sebagai seorang akuntan dan juga praktisi di sekuritas ya, saya harus jujur menyampaikan bahwa investasi saham itu juga punya risiko ya.
0: Pasti semua ini ada risikonya
1: risiko,
0: ya.
1: Iya, semuanya ada bisnis ada risikonya. Jadi risiko utama yang jarang disadari pemula itu capital loss, itu penurunan aset, itu akibat fluktuasi harga. Ya, kadang-kadang ketika beli saham misalkan di harga 100 berharap naik 200, tiba-tiba turun ke 70 misalkan ya. Ini kalau pakai uang panas harus ditarik, ketika dijual pasti akan capital loss ya. Kemudian ada juga risiko namanya likuiditas. Ini saham-saham yang tiba-tiba harga sahamnya turun drastis, nggak bisa dijual. Contoh misalkan hari ini saham Goto, Gojek ya. Dulu harganya sekitar 70, hari ini turun ke 50. Jadi kalau dijual nggak laku-laku karena harga terendah gitu ya. Nah, ini yang paling penting juga, ada satu risiko psikologis yang paling berbahaya gitu. Ini yang sering terjadi dengan anak muda itu, terjebak rumor tanpa analis ya. Ini kan sering kadang-kadang lewat media sosial ya, membeli saham hanya karena misalkan membaca obrolan di medsos, rekomendasi influencer, istilahnya pom-pom ya. Jadi tiba-tiba harganya turun drastis ini kadang-kadang

0: mereka panik, Carlos, dan akhirnya jadi trauma ya. Lalu menyalahkan pasar modal, padahal risikonya bisa diminimalisir ya. Kalau kita mau melakukan analisis sederhana. Ya.
1: Itu mungkin risiko-risiko yang sering dialami oleh pemula, Bang ya.
0: Ya, betul.
1: Nah ini mengapa Bang, reksadana sering direkomendasikan sebagai pintu masuk investasi bagi pemula dibanding saham langsung Bang?
0: Kalau bicara kenapa reksadana sering direkomendasikan di awal ya, ini ibarat belajar nyetir mobil kan gitu. Ya, reksadana ini seperti kita naik taksi atau bus itu, ada supir profesional yang mengemudikan kan begitu. Di reksadana juga demikian, uang yang kita diinvestasikan ini kan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dan berpengalaman. Jadi tugas mereka, uang yang kita tabung itu, yang kita top up itu akan diracik ya, dipilih saham mana yang bagus atau obligasi mana yang menguntungkan ya. Sementara kalau investasi saham kan langsung seperti kita menyetir mobil sendiri kan di jalan raya kan. Kita harus tahu kapan harus menggas, kapan mengerem ya, terus paham rambu-rambu gitu. Jadi bagi pemula yang belum punya waktu atau ilmu untuk menganalisis laporan ya, atau pergerakan harga, reksadana ini yang dipasuk paling aman dan nyaman gitu. Karena risikonya lebih terukur, terutama di reksadana pasar uang.
1: Nah ini apa perbedaan mendasar antara reksadana pasar uang, obligasi, dan saham yang mungkin perlu dipahami oleh investor muda ini Bang?
0: Ini poin-poin penting yang untuk dipahami agar tidak salah pilih produk. Kalau yang pertama, kalau reksadana pasar uang, ya itu uangnya diputar di instrumen jangka pendek, seperti deposito bank, surat berharga jatuh tempo di bawah 1 tahun, ya. Jadi risikonya ini yang paling rendah. Dan secara kita lihat pergerakan harga, kalau reksadana pasar uang ini selalu cenderung naik terus ya, dan sangat liquid, itu cocok untuk dana darurat. Jadi sering orang-orang yang punya dana dalam alokasi apa namanya keuangan pribadinya, punya dana darurat itu sering ditempatkan di reksadana pasar uang, ya karena mudah dicairkan. Yang kedua itu ada namanya reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Ini uang yang kita masukkan ke dalam akun reksadana kita itu dimasukkan ke surat utang negara atau swasta. Keuntungannya memang lebih tinggi dari reksadana pasar uang, ya. Ini kategori risikonya menengah, itu cocok untuk waktu 1 hingga 3 tahun. Ya, jadi istilahnya uang dingin lah. Ini kira-kira uang yang nggak kita pakai dalam 1 hingga 3 tahun, ini cocoknya masukkan obligasi pendapatan tetap. Kemudian yang ketiga itu ada namanya reksadana saham. Nah, ini uangnya mayoritas dibelikan saham di Bursa Efek Indonesia. Ini potensi keuntungan paling tinggi sebenarnya. Tapi fluktuatifnya, harganya juga paling tajam gitu ya. Ini yang kategori memang high risk. Kalau biasanya ini untuk kategori profil risiko agresif, biasanya mereka akan pilih reksadana saham itu. Dan reksadana saham ini bagusnya untuk investasi jangka panjang. Ya, investasi yang targetnya di atas waktu 5 tahun.
1: Kalau misalnya Bang Muslim melihat posisi aset kripto nih dibandingkan saham dan reksadana dari sisi regulasi dan keamanan Indonesia ini bagaimana Bang?
0: Kalau dari kacamata regulasi, posisinya ini sangat jelas dan berbeda di Indonesia ya. Kalau saham dan reksadana ini kan instrumen pasar modal yang di bawah pengawasan ketat OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi lembaga dan produknya dilindungi oleh sistem hukum yang sangat matang, yang sudah matang selama puluhan tahun ini ya. Dan di saham, di pasar modal juga memiliki lembaga penjamin yang namanya SIPF gitu. Securities Indonesian Protection Fund gitu, ya. Sementara kripto di Indonesia ini kan kita kategorikan sebagai komoditas, bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah, kan demikian. Ya, karena itu kan regulasi yang ada saat ini kan masih berada di bawah pengawasan Bapepti. Ya, di Kementerian Perdagangan yang saat ini sedang ada proses masa transisi pengawasan ke OJK. Kripto itu memang dengan regulasi yang ada sekarang ini legal diperdagangkan, tetapi keamanannya sangat tergantung pada keamanan platform yang ada gitu ya. Yang tidak ada jaminan jika nilai harganya bisa jatuh ke titik nol gitu. Berbeda dengan saham ya, dengan saham kalau turun di bawah 15% langsung ada suspend sama Bursa Efek. Jadi nggak sampai turun ke titik nol gitu, turun 180% harga dalam satu hari gitu. Nah makanya kalau kripto ini kan termasuk ini apa namanya instrumen digital yang sangat berisiko sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak menyarankan untuk para pemula investasi digital ini untuk bermain di posisi investasi kripto ini. Mm-hmm. Ya, kalau dia nggak paham teknikal, ini berbahaya sekali menurut saya.
1: Karena kripto sendiri perusahaannya tidak ada, Bang ya?
0: Tidak ada, itu murni spekulasi. Mm-hmm. Nah, kalau kita pakai dari kaidah syariah ini kan kripto ini kan murni spekulatif. Mm-hmm. Karena tidak jelas barang yang diperdagangkannya itu tidak nyata, gitu ya. Kalau saham kan diperdagangkan kan kepemilikan ya. Dibuktikan dengan orang beli saham Garuda misalkan satu lot, dia bisa ikut LPS gitu ya. Dapat umumkan saham, kalau bagi dividen ya dapat dividen. Jadi ini sebenarnya jelas itu kepemilikan yang resmi itu. Tapi kalau kripto ini kan tidak ada dia. Murni hanya spekulasi kenaikan harga. Dan kita di Aceh ini selaku daerah syariah seharusnya kripto ini tidak boleh berkembang. Berkembang ya, apalagi ada kanun LKS gitu ya. Dan belum ada fatwa MUI yang menyatakan aset kripto ini sesuai dengan prinsip syariah menurut saya sampai hari ini.
1: Kripto ini hanya berbentuk koin digital, Bang ya. Jadi perusahaannya tidak jelas, produknya tidak ada, Bang ya. Nah, beda dengan saham yang punya perusahaan dan ada barang yang diperjualbelikan, Bang ya. Jadi ada perkembangan di perusahaan ini ya.
0: Sekarang kalau di luar Aceh itu sudah banyak juga dijadikan mas kawin gitu. Mahar saham. Jadi sejak 2017 itu dipelopori oleh mahasiswa UGM. Ya, dia nabung saham sejak mahasiswa, ketika menikah dia pakai saham gitu. Dan harga saham yang dipakai pada saat 2017 itu naik 200% lebih dibanding harga pada saat dia menikah gitu ya. Dan hari ini kalau kita cek misalkan di media itu udah banyak sekali ya, kalau di luar Aceh terutama yang menikah pakai maharnya saham. Ada saham BRIS ya, saham Garuda, saham Antam gitu.
1: Cukup unik ya, ya kalau saham ini dijadikan mahar.
0: Mungkin di Aceh aja yang belum ada yang memecahkan di titik nol ini ya. Mungkin kalau ada mungkin jadi heboh ya.
1: Karena mungkin tradisi kita sendiri harus berupa emas, Bang ya.
0: Betul. Ini memang butuh apa namanya edukasi yang lebih jangka panjang ya.
1: Ini Bang, apa risiko terbesar Bang investasi kripto yang perlu diwaspadai generasi muda mengingat volatilitasnya yang tinggi saat ini Bang?
0: Ini kan risiko terbesarnya volatilitas ekstrim tanpa batas bawah dan batas atas ya. Dan serta risiko kehilangan akses total, ini yang paling banyak terjadi di kripto gitu ya. Jadi karena hilang passwordnya yang begitu rumit itu, jadi orang bisa nggak bisa akses gitu ya. Kalau di saham kan kita punya sistem auto rejection gitu ya, disebut ARB atau ARA, di mana jika harga turun atau turun terdeteksi dalam satu hari, itu perdagangan tersebut akan dikunci otomatis oleh bursa untuk melindungi dari kepanikan gitu ya. Di dunia kripto sistem itu tidak ada. Harga sebuah koin bisa turun 50% bahkan 80% hanya dalam hitungan jam. Karena cuitan toko global atau seperti sekarang ini Trump lah ya. Trump atau Tesla, bos Tesla ya. Atau perubahan algoritma gitu. Selain itu ada risiko teknis seperti peletasan platform. Ini yang sering terjadi ya, yang kita dengar ya. Dan hilangnya private key atau password dompet digital yang membuat aset kita hilang selama tanpa ada KS yang bisa mengembalikannya. Jadi anak-anak muda saran saya harus paham betul gitu ya. Jangan pernah gunakan uang dapur atau uang kuliah itu untuk kripto gitu ya. Gunakan uang yang memang kalau pakai kripto itu bahasanya gini, gunakan uang untuk pakai kripto itu yang Anda siap jika uang itu hilang.
1: Artinya uang tabungan yang mungkin bisa inilah ya, ya mungkin yang tidak terpakai dalam waktu dekat Bang ya.
0: Jadi harus siap bilang kalau kripto itu bahasa yang memang terjadi di kalangan trader itu kan orang udah siap bilang uang gitu ya. Jadi uang betul-betul yang memang murni dipakai untuk spekulasi.
1: Inilah yang dibilang high risk high return Bang ya. Kalau naik dia berkali-kali lipat, menanglah dia ya. Tapi kalau misalnya turun drastis ya hilanglah dia. Baik. Ini berdasarkan pengamatan, kesalahan apa yang paling sering dilakukan investor muda saat memulai investasi digital nih Bang?
0: Ini sejak saya bergelut di perusahaan sekuritas ya, dan sebelumnya saya juga mengajar di kampus juga membimbing mata kuliah pasar modal ya. ini ada tiga kesalahan klasik yang paling sering saya temui di lapangan. Ya, yang pertama itu menggunakan uang panas. Itu banyak kadang-kadang mahasiswa atau anak muda menggunakan uang semesteran kuliah, uang bayar kos, atau bahkan paling berbahaya itu uang hasil pinjol gitu ya. Harapan dapat untung besar gitu, atau untuk bayar utang gitu. Ini bahaya nih. Ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama anak muda ya. Yang kedua, kesalahannya itu mentalitas cepat kaya gitu. Ini bagaimana ingin cepat kaya dalam waktu yang sesingkatnya. Ini memperlakukan investasi kita seperti judi atau tebak-tebakan harga. Dengan modal 100 ribu, ya kan, berharap ingin jadi 10 juta dalam sebulan. Ini mentalitas ini yang seharusnya yang harus dihindari ya. Yang ketiga ini kurangnya literasi dan tingginya ekspektasi. Membeli suatu aset tanpa tahu perusahaan itu bergerak bidang apa, bagaimana cara mereka menghasilkan keuntungan, siapa kelolanya. Itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan tren media sosial saja gitu. Makanya gara-gara inilah OJK juga telah mengeluarkan di OJK baru kan di tahun nomor 3 tahun 2020. Yang kompom di media sosial itu sekarang nggak boleh lagi sembarangan. Jadi harus punya kompetensi yang sesuai. Ya. Jadi karena terjebak apa namanya belajar dari kasus-kasus yang terjadi terutama paling ngetren itu di pandemi itu ya. Rata-rata tiba-tiba orang jadi influencer gitu. Tiba-tiba jadi analis saham gitu ya. Ini yang sering membuat anak muda terjebak di saham gitu ya.
1: Iya. Artinya siapa yang enggak berharap kaya Bang ya dengan berinvestasi. Tapi juga kaya untuk investasi ini juga enggak instan ya. Ini ada tahap-tahapnya. Karena yang namanya investasi ini kan ada jangkanya Bang ya. Ini biasanya untuk jangka panjang bisa diinvestasikan. Tapi kalau misalnya hari ini kita berinvestasi, besok kita perlu uang, mau kita tarik, ini gak bisa Bang ya.
0: Itu namanya uang panas. Ya. Itu tidak kita sarankan uang-uang yang seperti itu digunakan untuk berinvestasi terutama di saham atau di tempat lain.
1: Ya ini kalau short selling aja belum tentu naik banyak Bang ya. Baik, bagaimana cara membedakan platform investasi digital yang legal dan berizin OJK nih Bang dengan yang berpotensi ternyata investasi bodong Bang?
0: Ini sebenarnya rumusnya paling mudah ya. Itu ingat aja 2L gitu. Legal dan logis. Ya, itu legal, sekarang cek aplikasinya atau perusahaannya resmi terdaftar atau berizin nggak di OJK. Nah sekarang dengan ada OJK ini kan sudah mudah sekali ya, jika itu saham, reksadana, emas, ya itu semuanya memang harus ada izin dari OJK. Jika kripto, kalau dulu terdaftar di Bappebti, sekarang ini juga bisa dicek lewat OJK gitu. Dicatat aja itu nomor OJK-nya, itu di nomor 081-157-157-157. Nah ini penting untuk diketahui ya, untuk mengecek legalitas kalau ada tawaran apakah ini benar atau enggak. Ini bisa langsung sekarang ini lewat WA, chat ke 81-157-157-157 atau cek aja di Google kontak 157 OJK. Nah di situ yang salah satu-satunya untuk kita cek platform investasi itu resmi, legal atau tidak.
1: Artinya ya, langsung dicek di OJK terdaftar atau tidaknya ya.
0: Iya, dari WhatsApp itu bisa langsung nanti terdetek. Kemudian logis, ya.
1: Tidak mengiming-imingi yang aneh-aneh.
0: Iya, inilah benteng sebenarnya, benteng pertahanan mental kita ya. Investasi bodong kan selalu menawarkan keuntungan pasti yang sangat tinggi ya.
1: Benar.
0: Dalam waktu sangat berisiko, tapi yang singkat tanpa risiko. Misalkan di tim modal 1 juta, pasti untung 300 ribu per minggu tanpa risiko gitu ya. Itu biasanya minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga hilang gitu ya. Kayak itu sering terjadi gitu. Ya. Ini kalau model-model ada kayak gitu itu udah pasti bohong gitu, sebenarnya ya. Di dunia keuangan real keuntungan itu kan selalu beriringan dengan risiko gitu ya. High risk, high return, no risk, no return kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk membedakan sebuah platform itu resmi atau bodong gitu. Ya ingat aja kata legal dan logis tadi 2L tadi.
1: Iya. Sebenarnya kalau ada investasi yang satu bulan dia janjikan keuntungan 10% aja, ini jadi tanda tanya Bang ya.
0: Ya, suku bunga BI aja cuma 6%
1: per tahun ya kan. Per tahun Bang ya. Ini kalau misalnya ada satu bulan 10% ini sebenarnya harus waspada ini. Benar apa tidaknya?
0: Kalau misalkan apa namanya obligasi aja kan 8% per tahun, ya kan? Kan nggak mungkin juga per bulan, ya kan?
1: Jadi ini kalau misalnya per bulan 5% saja sini udah jadi tanda tanya, ini investasi apa sebenarnya, Bang? Harus dicek di OJK, Bang, ya?
0: Betul.
1: Nah, ini apa, Bang, peran Sekuritas dalam mendorong literasi investasi digital di kalangan generasi muda daerah, Bang?
0: Kalau kami ini di perusahaan Sekuritas ya, dan juga tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia ya, ini khususnya kami di RAB Sekuritas Kantor Perwakilan Aceh ini memandang tugas kami ini sekarang ini bukan cuma memfasilitasi transaksi jual beli saham saja gitu ya. Kami memposisikan diri sekarang ini sebagai garda terdepan dalam hal edukasi itu. Dan saat ini memang kami selalu aktif berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia ya, Kantor Perwakilan Aceh dan kampus-kampus ya, mendirikan galeri investasi gitu ya. Dan juga bersama komunitas kami rutin ya mengadakan workshop, seminar ya, dan itu semua ya gratis ya. Termasuk kelas-kelas investor yang baik secara tatap muka maupun digital kita paling rutin melaksanakan itu. Tujuannya sebenarnya untuk memastikan bahwa masyarakat Aceh terutama generasi mudanya itu tidak sekedar menjadi target pasar aplikasi digital. Sehingga investor yang cerdas, rasional ya, dan mampu menganalisis pasar dengan baik ya. Ini untuk kesehatan finansial mereka di masa depan. Jadi kita yang di Sekuritas ini kan yang memiliki, yang diwajibkan memiliki sertifikasi oleh OJK yang namanya WPPE. Ya, fungsi kita sebenarnya sekarang ini sudah menjadi edukator di garda depan. Ya. Dan ini insya Allah akan terus kita lakukan di masa-masa depan.
1: Baik. Bagi anak muda dengan penghasilan terbatas nih, Bang, bagaimana strategi alokasi dana yang ideal antara kebutuhan, tabungan dan juga investasi nih, Bang, menurut Abang?
0: Nah, ini bagi yang ada di mahasiswa atau anak muda ya, yang mengandalkan uang saku bulanan atau pekerja ya, yang baru merintis karir dengan gaji pas-pasan ya, saya menyarankan metode alokasi yang sederhana namun aplikatif ini. Pakai formula 50-30-20. Dan untuk kebutuhan pokok, nah ini kan biaya makan, transportasi, pos, ya kan? Dan kemudian 30% dialokasikan untuk keinginan itu. Ya.
1: Yang tabungan, pertama ya.
0: Yang kedua ini keinginan gitu. Ini porsi misalkan 30% ini nongkrong ya. Langganan aplikasi streaming, hobi, ya kan? Dan kan anak-anak muda tidak dilarang juga menikmati hidup kan, asalkan dibatasi gitu ya. Dan saya sarankan 50 tadi untuk kebutuhan pokok, 30 untuk keinginan, dan 20% untuk masa depan. Saving and investing. Sisihkan porsi ini di awal bulan begitu menerima uang saku atau gaji ya, jangan tunggu sisa bulan, akhir bulan ya. Lagi porsi ini menjadi dua, sebagian untuk membangun dana darurat di tabungan ya, atau reksadana pasar uang, sebagian lagi dimasukkan investasi jangka panjang untuk bisa. Kalau ada pendapatan misalkan 3 juta lah per bulan, berarti 600 ribu ya, 20%, 30% simpan di rekening dana darurat, 30% lagi 300 ribu yang masukkan ke saham. Jadi saham-saham yang fundamental kuat dan rutin bagi dividen dan ditabung secara berkala.
1: Artinya ya, anak muda ini tetap harus punya tabungan ya, selain jangan semuanya investasi di saat perlu uang harus minjam lagi, Bang, ya.
0: Iya, betul, ini yang paling bahaya.
1: Baik, mungkin terakhir nih, Bang, apa saran agar generasi muda Banda Aceh ini berinvestasi secara disiplin dan tidak tergoda dengan skema cepat kaya nih, Bang?
0: Nah, ini paling penting menurut saya ini kan fokus ya. Nah, otomatisasi investasi dan fokus pada proses gitu. Ya. Ini gunakan, manfaatkan fitur investasi berkala yang ada di aplikasi keuangan digital saat ini ya. Begitu uang masuk ke rekening, sistem otomatis misalkan beli emas atau saham atau reksadana ya. Oh, yang bisa otomatis biasanya emas dan reksadana biasanya ya. Kalau pilihan-pilihan konsisten setiap bulan melatih disiplinan tanpa kita harus melihat pergerakan satu harian. Yang kemudian fokus pada value bekerja. Sadilah bahwa investasi ini kan alat untuk melipatgandakan kekayaan secara bertahap, bukan tempat mata pencaharian utama secara instan. Ya. Fokus utama anak muda harus tetap pada meningkatkan kapasitas diri, belajar, ini paling penting ya. Belajar rajin, bekerja dengan giat, lalu sisihkan hasilnya secara konsisten untuk diinvestasikan. finansial yang kuat itu dibangun kan seperti rumah kan, bata demi bata, bukan sulap dalam semalam gitu. Ya, jadi bagaimana mendisiplinkan diri untuk berinvestasi dengan walaupun kecil tapi rutin dan kemudian belajar. Apalagi sekarang ini kan untuk media belajar berinvestasi ini kan sudah banyak sekali ya. Konten-konten di YouTube juga banyak, itu kan bisa dinonton seharusnya ya. Hingga membangun mindset yang positif untuk investasi ini.
1: Baik. Sebagai closing statement Bang, apa pesan utama kepada pendengar yang baru ingin memulai perjalanan investasi digital ya Bang?
0: Ini pesan penutup dari saya untuk seluruh pendengar setia dari Band Aceh ya, khususnya generasi muda. Itu investasi terbaik sebelum menginvestasikan uang Anda adalah menginvestasikan waktu untuk belajar. Jadi jangan pernah menaruh uang Anda pada sesuatu yang tidak Anda pahami. Pasar modal, dunia investasi digital ya, menyajikan peluang yang sangat luas bagi kita untuk mencapai kebebasan finansial, tapi ia hanya ramah kepada mereka yang sabar dan mau belajar. Jadi mulailah dari nominal yang kecil, mulailah sedini mungkin karena waktu adalah sahabat terbaik seorang investor. Dan pastikan selalu prinsip 2L tadi, legal dan logis ya. Mari jadi generasi muda Aceh yang tidak hanya melek digital tapi juga cerdas secara finansial. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Muslim sudah bergabung bersama kami dalam Beranda Stacita, investasi digital untuk generasi muda Banda Aceh. Saham, reksadana hingga aset kripto sudah dijelaskan oleh Bang Muslim, semoga bermanfaat untuk para pendengar, khususnya generasi muda nih ya. Jangan enggak logis kalau mau berinvestasi, tapi ini harus dicek lagi 2L tadi ya, logis dan legal, pesan Bang Muslim. Jadi jangan terpengaruh oleh iming-iming yang memberikan keuntungan yang besar ya, tapi ujung-ujungnya modal kita hilang. Baik, sampai di sini Beranda Astacita, investasi digital kita untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Pendengar di mana-mana Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar di sore hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, lagu bersama Melly Goeslaw, Terlanjur Sayang. Udah terlanjur ya. Ya, saat ini untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya, atau mungkin yang saat ini baru pulang dari tempat kerjanya ya. Cuaca Kota Banda Aceh saat ini sangat-sangat bersahabat sekali. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, ya ini cukup baik, awal bulan lagi ya. Ini cocok sekali nih untuk beraktivitas di sore hari ini. Pastinya dengan cuaca yang bagus, kondisi bulan yang bagus juga ya. Ini sepertinya yang membuat jalan Kota Banda Aceh, khususnya yang terlihat oleh kami ini di seputaran Blang Padang ya, ini cukup ramai lancar. Dan saat ini juga aktivitas olahraga cukup ramai sekali di seputaran Blang Padang. Untuk Anda yang saat ini akan beraktivitas, semoga apapun yang Anda lakukan sore hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, dan juga Anda dalam kondisi terbaik. Pendengar, masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Lintas 17.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pukul 17, waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh tampilkan produk unggulan pada Indonesia City Expo. Harga emas turun ke 7.620.000 per mayam. Minat pembelian untuk mahar meningkat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan mulai 1 hingga 3 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan melalui stand pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
2: Pokoknya di stand Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Wah. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
1: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
3: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini, sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
4: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Nah, kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang. Nah.
3: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 reje kampung atau kepala desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak reje kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak, keramat upakat behu berdiri, kemuen salatamunan kebeluh, kemuen salatamunan kebeluh saralolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah."
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnaswil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnaswil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengprop Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Itu Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
5: Iya.
4: Padahal kita enggak nargetin, tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
6: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan itu gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Abis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo, langsung latihan.
3: Dalam podcast di Studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa kampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di kampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hovritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem.

0: di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 3. 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Van Surya itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini masih menemani Anda dengan lagu pilihan terbaik untuk menghibur Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya di sore dengan cuaca yang cukup baik ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh menggelar gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Pantai Alunaga, Banda Aceh pada Kamis kemarin diawali dengan senam pagi di kantor perwakilan Kemendukbangga BKKBN Aceh sebelum seluruh peserta bergerak menuju lokasi aksi bersih pantai. Ratusan peserta yang terdiri atas aparatur sipil negara ASN, penyuluh keluarga berencana PKB Kota Banda Aceh, perwakilan Kecamatan Syahkuala, Babinsa Koramil Syahkuala, serta perwakilan aparatur gampung di wilayah tersebut. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, menyampaikan bahwa gerakan ASRI merupakan salah satu rangkaian kegiatan Harganas ke-33 yang bertujuan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya membiasakan perilaku tidak membuang sampah sembarangan, yang mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk kawasan pesisir dan pantai di Aceh harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni rumah dan tempat kerja, dengan budaya hidup bersih yang diterapkan secara konsisten. Diharapkan tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman bagi keluarga maupun masyarakat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PPWH Aceh Besar menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sepanjang badan jalan depan Pasar Ketapang, Kecamatan Darul Imara pada Kamis kemarin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menciptakan kawasan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, mengatakan dalam penertiban tersebut, petugas masih menemukan sejumlah pedagang yang menggelar lapak di bahu jalan serta di atas saluran drainase. Kondisi tersebut dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas, ketertiban umum, serta keindahan lingkungan pasar. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di suasana sore jelang malam hari ini kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi. Selanjutnya kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat, jamaah maghrib dan jamaah pengajian Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pemirsa TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan dan bantuan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah agar manusia bisa bebas dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah An-Nazi'at. Posisi surat An-Nazi'at ini setelah surat An-Naba. Bedanya, kalau surat An-Naba jumlah ayatnya ada 40, sedangkan An-Nazi'at jumlah ayatnya 46. An-Naba dan An-Nazi'at sama-sama diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka surah An-Naba disebut dengan surah Makkiyah dan ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian juga dengan surat An-Nazi'at disebut dengan surat Makkiyah dan ayat-ayatnya juga Makkiyah. Artinya surah dan ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maksud Allah menurunkan surat ini sudah kita bacakan di awal permulaan surah An-Nazi'at, yaitu mim maqasidis surah. Di antara tujuan Allah menurunkan surah ini, at-tazkiru billah, wal yaumil akhir. Jadi mengajak kita semua untuk selalu ingat kepada Allah dan juga percaya dan beriman kepada hari akhir atau hari akhirat, alam mahsyar, alam bangkit, alam Allah mengumpulkan seluruh umat manusia yang telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang malapetaka yang sangat dahsyat atau malapetaka yang besar. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu semua manusia ingat apa yang pernah dilakukannya. Nah, ini jangankan malapetaka yang besar, malapetaka yang tidak besar saja seperti gempa dan tsunami, ketika di bawah air itu semua orang ingat terhadap dosa-dosanya, terhadap amalnya. Dia berdoa semoga panjang umurnya, jangan meninggal dulu kan amalnya belum cukup. Ada juga yang meninggal dunia dia tidak sholat sebelum gempa dan tsunami itu. Nah, ini adalah hari penyesalan ketika Allah memberikan malapetaka yang besar, dan pada waktu itu setiap orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya, apakah kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Nah, di saat itu manusia menyesal. Ada sebagian orang dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ketika Allah memberikan bencana-bencana. La yu'minuna billah illa ra'ul azab. Dia tidak akan beriman kepada Allah kecuali tatkala dia melihat siksaan dari Allah, azab dari Allah, malapetaka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberitahu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, fa'iza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang hari yang Allah menampakkan malapetaka yang sangat dahsyat, yang sangat besar, apa yang terjadi? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Semua orang ingat terhadap apa yang pernah dilakukannya. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita ini mudah-mudahan jangan ingat Allah ketika bumi lagi bencana, misalnya lagi banjir, semua terucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi gempa bumi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. semua ingat kepada Allah ketika bencana itu datang. Tetapi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, makna sebelumnya, sebelum Allah memberikan bencana yang besar, dia lalai beribadah kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka di hari itu yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu semua orang ingat akan dosa-dosanya, akan apa yang pernah dilakukannya. Sedih apabila misalnya seperti kita ini umat Islam ya, sebelumnya enggak sholat, kalau dengan tiba-tiba Allah memberikan bencana, inilah yang dimaksud oleh Allah. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari ketika Allah memberikan bencana yang besar, setiap orang ingat apa saja yang pernah dilakukannya, tentu tentang dosa-dosa, tentang kekhilafannya, tentang hal-hal lain yang merugikan dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Wa burrizatil jahim liman yara. Nah, setelah meninggal Allah nampakkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu neraka, dinampakkan secara jelas. Berarti setiap kita nanti akan melihat bagaimana bahayanya neraka, api yang menggunung yang di dalamnya ada manusia. Wa burrizatil jahim liman yara, Allah nampakkan neraka kepada siapa yang ingin melihatnya. Jadi semua kita ingin melihat syurga, ingin melihat neraka, dan Allah perlihatkan berbagai macam keinginan umat manusia. Wa burrizatil jahim liman yara, Allah nampakkan neraka bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Ah, berarti ngeri sekali. Setelah kita lihat, mudah-mudahan kita jangan ditempatkan di dalam api neraka. Kepada siapa Allah berikan neraka ini? Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang congkak dan sombong waktu di dunia, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang kelewat batas, yang congkak dan sombong waktu hidup di dunia, wa asaral hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini bisa kita lihat, orang yang mementingkan kehidupan dunia, ada orang kaya, ada orang miskin. Contohnya ada orang kaya raya, lupa kepada Allah. Ada juga penjual sayur, pendayung becak, enggak sholat, enggak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan, meskipun dia miskin, dianggap oleh Allah, fa'amma man tagha, adapun orang yang kelewat batas, sombong. Ada orang kaya yang sombong, ada orang miskin yang sombong. Nah, jadi jamaah pendengar yang dirahmati Allah, nanti bisa dilihat di kampung-kampung kita, ada orang yang kerjanya misalnya pemungut sampah, tapi kemudian ada yang tidak sholat, pendayung becak, ada yang tidak sholat, penjual sayur dan sebagainya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka itu tempat kembalinya. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang Islam itu semuanya di dalam surga. Kalau tidak beriman, kalau tidak sholat, maka kita disebut mati fasik dan munafik. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Nah, mulai ayat 80 itu bisa kita baca bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak sholat. Berarti yang tidak sholat ini Islam, karena kafir itu tidak wajib sholat. Allah Maha mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ada orang Islam yang sombong, yang melampaui batas, yang congkak, yang sombong. Ada orang karena jabatannya lupa kepada Allah. Ada orang karena bisnisnya lupa kepada Allah. Ada orang karena dagangannya meskipun kecil-kecilan sibuknya masya Allah, tidak sholat. Nah, ini di dalam Al-Quran disebut fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang kelewat batas, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, capek setiap hari cari kerja untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, sampai-sampai dia tidak sholat, istrinya juga tidak sholat, karena dia tidak hormat kepada suaminya, karena suaminya juga enggak sholat, anak-anak juga enggak sholat, karena dia lihat wibawa ayahnya enggak ada. Maka apabila ayah dan ibu di sebuah rumah tidak sholat, maka seluruh keluarga pada umumnya tidak mengerjakan ibadah dan sholat. Sangat disayangkan, mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat. Apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka tempat kembalinya mereka. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menahan nafsu. Jadi kita ini misalnya Allah beri kaya, sanggup kita tidur di hotel-hotel mewah, dan di sana ada orang-orang yang biasanya berzina di hotel-hotel mewah itu. Orang yang beriman, dia tidak akan mau melakukannya. Dia tetap beriman kepada Allah, dan hartanya yang banyak dia dapat menahan hawa nafsunya, tidak akan mau untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau takut kepada Allah, apa makna takut? Misalnya seseorang berduaan dengan seorang wanita, rencananya mau berzina, tapi kemudian enggak jadi. Mengapa enggak jadi? Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam. Berarti Allah Maha melihat, meskipun CCTV manusia itu ada, tapi CCTV Allah itu lebih hebat dari segala-galanya. Maka kita pilih takut kepada Allah.
1: Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
0: Dan orang-orang yang takut kepada maqam ini, kedudukan kehebatan Allah,
1: wa nahan nafsa 'anil hawa,
0: dan menahan nafsu, menahan keinginan dari hal-hal yang tidak baik, dia tetap memelihara diri dari berbagai macam kemaksiatan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah ceritakan gantengnya masya Allah, tapi ketika digoda oleh istri raja namanya Zulaikha atau Zalikha, Yusuf tidak mau. Mengapa Yusuf tidak mau? Karena dia,
1: inni akhafullah rabbal alamin.
0: Oh Tuhan, aku takut kepada Allah, pemilik alam. Meskipun berdua dengan Zulaikha di sebuah kamar, tentu tidak ada orang. Tapi Yusuf berkata, aku takut kepada Allah. Berarti dia tidak mau. Meskipun kemudian Yusuf dituduh telah bersetubuh dengan Zulaikha, tapi kebenaran tetap benar. Meskipun tidak ada orang, anak kecil pun bisa berbicara. Apa kata anak kecil? Jika baju Yusuf koyak di belakang, berarti Zulaikha lah yang benar. Tetapi jika baju Yusuf koyak di depan, berarti Zulaikha lah yang salah dan Yusuf lah yang benar. Ketika suami dari Zulaikha melihat, lalu dia berkata, Yusuf, a'rid an haza. Yusuf, kuharapkan kepadamu rahasiakan peristiwa ini. Dan kamu hai Zulaikha, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kamu harus minta ampun kepada Allah karena kamulah yang bersalah dalam hal ini, dan engkau hendaknya beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Kitfir ini tidak langsung memukul istrinya, tapi ada dalil yang menyatakan bahwa Yusuf itu benar dan istri raja itulah yang salah. Maka Allah memberitahu, orang yang memelihara diri tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa difitnah, tidak bisa dijelek-jelekkan. Maka pelihara kebaikan kita. Salat selalu. Siapa tahu ada di antara pendengar, baik di Mesir Raya maupun di rumah atau di mobil, ada yang jadi pejabat. Biasanya mereka mengeluh, saya dikatakan begini, begini, begini. Bagaimana cara menjawab fitnah? Salat lima waktu dan salat tahajud. Insya Allah, siapa yang memfitnah orang yang rajin salat dan rajin tahajud, dialah yang akan diberikan berbagai macam bahaya, berbagai macam bencana. Maka peliharalah keimanan kita, jaga diri dari selalu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat satu lagi contoh, Nabi Daud dan anaknya yang bernama Sulaiman. Nabi Daud itu orang kaya pada zamannya. Nabi Sulaiman anaknya juga kaya raya. Tapi mereka ini taatnya Masya Allah. Mereka berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Nah, ini coba amalkan nanti. Jika ada anak bapak udah jadi pejabat, suatu hari panggil, nak, kamu ingat enggak dengan doa Nabi Daud alaihissalam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekuasaan yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sekarang kita lihat di kantor-kantor itu banyak. Kan kantor-kantor di sini orang Aceh itu. Tidak ada minat. Padahal di kantor itu ada musalla. Yang sholat hanya terbatas orang itu saja. Ada orang kerja di kantor udah lama, tapi nggak pernah sholat jamaah. Karena dia sibuk dengan kekuasaannya. Maka kalau anak kita menjadi orang besar, panggil dia. Supaya tidak mengabaikan sholat, tidak mengabaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Nah, ini kadang-kadang ada juga. Kita sudah terlanjur beli tanah di sebuah tempat. Ternyata akhlak tetangga itu suka sekali mencaci, suka sekali mengumpat. Bagaimana kalau hal ini terjadi? Bersabar dan bersabar. Dan jangan terlalu dihiraukan. Cacian dan makiannya itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aku berpuasa. Ya kan, aku ini berpuasa dari tidak menjawab cacian dan makian dari tetangga yang jahat. Maksud tetangga yang jahat, dia enggak sholat, tapi jahatnya Masya Allah, selalu diganggu. Bahkan kalau dia tahu misalnya kita rajin sholat subuh, nanti ada duri-duri yang dia taruh. Nah, itu termasuk tetangga yang jahat. Nah, tapi kita bersyukur kepada Allah mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Kita rajin sholat subuh, tetangga juga rajin sholat subuh secara berjamaah. Doa yang ketiga dari Nabi Daud alaihissalam, Ya Allah, Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari istri yang mendatangkan uban. Uban itu rambut putih. Memang laki-laki nanti semua akan putih, tapi bukan karena istri. Maksud beruban di sini, istri yang menyusahkan suami. Suami mau ke masjid, ada saja dia bilang, janganlah ke masjid, ini kan mau hujan, dan lain-lain sebagainya. Dia terus melarang dan melarang. Kemudian yang terakhir dari doa Nabiullah Daud alaihissalam, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakai ayah dan ibunya. Ini sangat susah. Kalau ada di rumah seorang anak yang durhaka, apakah Nabi Daud berdoa seperti itu? Ada anaknya yang durhaka, ada abang dari Nabi Sulaiman, siapa namanya Abshalun. Nah, dia sangat dengki kepada adiknya yang bernama Sulaiman alaihissalam, karena Sulaiman diangkat oleh Allah jadi nabi, dikasih kaya raya, sedangkan Abshalun ini tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan kecerdasan, maka ada anak-anak Nabi yang kadang-kadang dia mendurhakai ayah dan ibunya. Seperti pernah kita cerita, anak Nabi Nuh alaihissalam ada empat. Ada Kanaan, ada Sam, Ham, dan Hafiz. Anak tertua dari Nabi Nuh alaihissalam, dia durhaka kepada Allah, enggak mau beriman. Bahkan ketika bencana diberikan oleh Allah ke negeri Nabi Nuh yang bernama Mesopotamia, anak ini dibawa banjir, dipanggil oleh ayahnya, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, ayo nak bersama ayah, jangan kamu gabung bersama orang-orang kafir. Apa jawaban dari anaknya ini? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku enggak perlu bantuan darimu. Aku akan mendaki ke gunung sana. Di sanalah tempat aku berlindung. Ternyata meskipun Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, di antara orang-orang yang ingkar kepadamu, salah seorangnya anakku, ya Allah." Allah menjawab, "Itu bukan keluargamu, karena dia durhaka kepadamu dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita lanjutkan sedikit lagi ayat di surat An-Nazi'at ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan tamat malam ini tentang kajian surah An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kafir dulu masa Rasulullah nanya, "Hai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Kami mau tahu." Fima anta min zikraha. Memang kamu bisa jawab, kapan terjadinya kiamat? Rupanya yang bertanya ini ingin menguji Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, "Ah, inilah Rasul kita itu cerdas, tidak mudah dibodohi." Rasul balik bertanya, "Memang kamu tahu kapan terjadinya kiamat?" Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Itu urusan Allah, yang menjawabnya, yang menyelesaikannya. Jadi muntaha itu akhir persoalan, Allah yang jawab. Ada satu masjid di Aceh, di PT Pupuk Iskandar Muda di Lok Semawe, namanya Masjid Al-Muntaha. Jadi Muntaha ini ada juga nama di dekat Loh Mahfud, dan ada juga segala sesuatu itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama anta munzirum man yakhshaha. Ya Rasulullah, engkau hanya memberi peringatan kepada siapa yang mau takut pada Allah. Maka kita lihat sekarang ini, apakah semua yang telah didakwahkan oleh Nabi, didakwahkan oleh para sahabat, didakwahkan oleh para ulama, semuanya beriman pada Allah? Jawabannya tidak. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang bilang, mengapa banyak orang sholat? Karena pendakwahnya kurang. Enggak kurang. Di Aceh itu hari Jumat saja seperti hari ini, itu kelebihan khatib. Berarti sekarang udah banyak, enggak lagi kurang. Tetapi orang kurang iman semakin banyak. Jadi jangan salahkan pendakwah, jangan salahkan penceramah, jangan salahkan mubalik, tapi yang bersangkutan harus istighfar, harus taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nanti terjadi sesuatu yang dahsyat, bagaimana keadaan manusia?
1: Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha.
0: Apabila Allah perlihatkan pada hari Allah mendatangkan bencana, mereka merasa hidup ini hanya di waktu sore saja atau di waktu pagi saja. Jadi sedikit sekali waktu. Kalau Allah menghimpun manusia itu sebelum dihisab dan setelah dihisab, masa menunggunya sangat lama sekali. Oleh karena itu, kepada kita semua yang sudah beriman, yang sudah beribadah, yang sudah mau melaksanakan sholat lima waktu, beribadah setiap saat, maka tetap ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menikmati nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak masuk syurga saja,
1: la yasma'una fiha lawan wala kizzaba.
0: Di dalam syurga tidak terdengar ada percakapan-percakapan yang lara. Lara itu yang sia-sia. Kemudian kizaba, enggak ada yang bohong, hana yang sulit, hana yang tukang semengut. Jadi semuanya jujur bicaranya, santun percakapannya, terdengar di dalam syurga. Salam, salam, salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim.
2: Itu saja yang terdengar di dalam surga. Jadi kita simpulkan bahwa kalau kita beriman, menyenangkan di dunia dan menyenangkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, di dunia susah, di akhirat juga gelisah. Semoga hal ini tidak terjadi di kita semua. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Anda ditemani saya oleh saya Arso, yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami mengajak Anda untuk polling tema program Idola yang akan disiarkan pada tanggal 12 Juli 2026. Ini di medsos RRI ya. Untuk Anda bisa berpartisipasi pada polling tema tersebut, sehingga ini akan dipilih tema mana yang paling diminati pendengar untuk dibahas di Idola berikutnya. Anda bisa berpartisipasi di Insta Story RRI Banda Aceh. Ya, pendengar, di malam hari ini kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process bersama RRI Jember. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Cerai? Bukannya bang nikah sih Bu?
1: Cerai? Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang?
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing, santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar, dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih, status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: pendengar, mana pun anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM R1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih kami ajak anda untuk polling program idola untuk anda yang ingin berpartisipasi ya, atau kami ajak anda untuk berpartisipasi untuk polling tema di Insta Story RRI Banda Aceh. Ini anda bisa vote 3 topik, salah satunya bisa anda pilih. Nah, yang pertama mengenai peran orang tua mengawasi gadget dari judi online. Berikutnya lingkungan bebas narkoba dimulai dari keluarga, dan berani bicara lawan kekerasan pada anak. Anda bisa memilih salah satu dari 3 judul tersebut di Insta Story RRI Banda Aceh ya. Untuk anda yang malam hari ini baru bergabung bersama kami di 97.7 FM, saya ucapkan selamat malam, dan kami akan menemani anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda di malam hari ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Bersama Sandi Sandoro Malam Biru yang baru saja Anda dengarkan di malam hari ini. Pendengar, Universitas Syahkuala USK menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah pemerintah Aceh dalam menekan angka pengangguran melalui program pemagangan nasional PMN 2026 atau Maganhub yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan Kemennaker RI. Kampus Jantung Hati Rakyat Aceh ini berkomitmen tidak hanya mendorong para alumni mudanya untuk ikut mendaftar, tapi juga siap mendaftarkan diri secara kelembagaan sebagai wadah penyelenggara magang internal. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Rektor USK Profesor Mirza Tabrani saat menerima audiensi jajaran pejabat pemerintah Aceh di ruang mini Rektor USK Banda Aceh pada 2 Juli kemarin. Pertemuan strategis ini dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Disnaker Mopduk Aceh Akmil Husin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Aceh T. Adi Dharma, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini. Sementara Rektor USK didampingi oleh Sekretaris Universitas Profesor Dr. Nur Fadli dan Direktur Perencanaan Kemitraan dan Bisnis USK Dr. Afdal. Merespon urgensi program ini, Rektor langsung memerintahkan jajarannya untuk segera bergerak cepat melakukan langkah konkret di internal kampus. Pihak universitas diinstruksikan segera berkonsolidasi dengan seluruh dekan fakultas untuk memetakan formasi kebutuhan magang di internal kampus. Dengan ini menjadi kelembagaan penyelenggara magang resmi di platform Magang Hub, unit kerja dan laboratorium di lingkungan USK dan menyerap para lulusan baru sebagai peserta magang yang kompetensinya relevan. Selain itu, direktorat terkait juga diperintahkan mempercepat sosialisasi masif agar para alumni muda USK dapat memanfaatkan peluang emas ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman yang berkunjung ke Aceh pada Mei 2026. Ini tercatat mencapai 3.148 kunjungan. Angka tersebut meningkat 2,21% dibandingkan April 2026 yang mencatat 3.080 kunjungan. PLH Kepala BPS Provinsi Aceh, Abdul Hakim, mengatakan meski meningkat secara bulanan, jumlah kunjungan Wisman Aceh masih mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara tahunan atau year on year, kunjungan Wisman pada Mei 2026 turun 21.067% dari 40.019 kunjungan pada Mei 2025 menjadi 3.148 kunjungan. Secara kumulatif, selama periode Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan Wisman ke Aceh mencapai 15.294 orang. Jumlah tersebut turun 5,31% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 16.152 kunjungan. Berdasarkan negara asal, Malaysia masih menjadi penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Aceh. Sebanyak 2.339 wisatawan atau sekitar 74,30% dari total kunjungan Wisman pada Mei 2026 berasal dari negeri jiran tersebut. Singapura menempati posisi kedua sebagai negara asal wisatawan terbanyak yang datang ke Aceh sepanjang 2026. Jumlah wisatawan asal Singapura tercatat sebanyak 52 orang, disusul Australia dengan 34 orang. Selain peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing secara bulanan, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Aceh juga mengalami kenaikan. Pada Mei 2026, rata-rata TPK hotel berbintang mencapai 27,3% atau meningkat 2,68 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 24,35%. Peningkatan tingkat hunian hotel mencerminkan mulai membaiknya aktivitas perjalanan dan sektor pariwisata di Aceh. Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha perhotelan serta sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri pariwisata. Meski demikian, penurunan jumlah kunjungan wisatawan secara tahunan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Upaya memperkuat promosi destinasi, meningkatkan konektivitas, dan memperluas pasar wisata dinilai penting untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh pada periode mendatang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu pilihan di malam hari ini dan juga informasi-informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu bersama The Titans, Rasa Cinta, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, pasar modal Indonesia bersiap menghadirkan instrumen investasi baru berupa Exchange Trade Fund atau ETF. Emas yang diproyeksikan menjadi salah satu inovasi penting di industri keuangan nasional. Produk ini menggabungkan keunggulan investasi emas dengan kemudahan transaksi layaknya saham di Bursa Efek Indonesia, BEI. Pengembangan ETF emas merupakan bagian dari reformasi produk ETF yang tengah didorong BEI guna memperluas pilihan instrumen investasi di pasar modal. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan akses investasi emas yang lebih mudah, liquid, transparan, dan terjangkau, baik bagi investor retail maupun institusi. Minat terhadap investasi emas kembali meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global, pelemahan dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga dunia, serta meningkatnya tensi geopolitik menjadikan emas kembali dipandang sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Karakteristik tersebut membuat emas dinilai relevan sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Data BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, harga emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi. Dalam rata-rata kinerja selama 10 tahun terakhir, emas juga mencatatkan imbal hasil yang kompetitif serta memiliki korelasi yang relatif rendah terhadap saham maupun obligasi. Indonesia dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan ekosistem bullion mengingat posisinya sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia dengan cadangan emas yang melimpah. Kehadiran ETF emas diharapkan dapat menjadi penghubung antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi, baik dari investor domestik maupun internasional. Baik pendengar, di malam hari ini masih kami hadirkan informasi-informasi lainnya akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bergabung siar dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Australia melawan Mesir yang akan disiarkan dari Dallas Stadium. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja. Ya.
4: Identitas saja, Pak? Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Soal dari baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh

0: berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick-off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan

Nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup lihat sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus, disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara Piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisihan itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan akan bertarung, tetapi saya tetap masih mau untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Yeah. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu. Karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini, biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini. Dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final.
1: Nah,
2: tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
2: Dalam berapa ya permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
2: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
1: Okay.
2: Nah, Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kita lanting, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, okay. Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan-lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, okay. Jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turkiye ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heroman Potigera terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner-up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jauh jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Kok jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang bintangnya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Iya, skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Karena Australia itu kalau di AFC Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih. Kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Ya, ya Pak Caswa, silakan Bung, dukung mana nih?
8: Iya, ya Wong bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu Pak Caswa.
8: Aku prediksinya 2-0 tapi masuknya itu kayaknya jam-jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Ya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang muda. Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
9: Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya, di kota Daeng.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tavani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.

0: turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Tenggo lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
2: Yeah.
3: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
2: Yeah.
3: Pas ke knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, yang bergabung bersama kita. Mendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Aryo?
3: Walaupun misal dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga ditahan 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena apa Arab Saudi juga dari ke ranah Asia gitu kan. Secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak, tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa. Dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan kondisi fisik dengan kebugaran yang baik aja, menurut saya itu harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Karena kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya kami bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang. Seperti kita contoh kemarin, kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Oh iya.
3: Ya kan, itu juga tim dongeng juga kan, artinya walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada KW Verde. Jadi itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina gak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan. Karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain

0: Orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar, yeah. Karena memang kalau kita melihat rapor dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, yeah. Tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan, artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin laptop top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya, karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Cape Verde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar-benar melawan terbuka? Karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan. Walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat tuh, skornya akan semakin telak.
1: Makin acak-acak ya.
0: Ya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa
1: banget.
0: Berusia 41 tahun gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun, partai pembukaan, orang nggak ada menilai waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau masih
1: ingat.
0: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun, secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Cape Verde apa Kota Verde. Kamerun pada saat itu bermain keras, apa artinya disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau KVVRD menonton pertandingan, apa menonton ulang

0: pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin, gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan, saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya KPPRD bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Yeah. Tapi lagi-lagi ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas, kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman.
1: Pendengar pemerhati sepak bola, Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Di 2026, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetap.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
6: Wawancara Pro 3.
8: Bu Kitty Andora. Pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
7: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
8: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat, per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM Aviasi atau Aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
7: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harga?
8: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
7: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini, Bu, ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin, ya. Dan
8: betul,
7: tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar, Bu, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini, Bu?
8: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga, Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mint of Plate Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen ESDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, Mas. Ya.
7: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini, Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU, Bu?
8: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
7: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan, Bu, ya, antara 1450 bahkan sampai 3650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini, Bu?
8: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok, tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya, pelayanan di SPBU, sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian, Mas.
7: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non-subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih, Bu Kitty, ya?
8: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya, menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
7: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Kitty?
8: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi, itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
7: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina, terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini, bagaimana?
8: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patraniaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat begitu ya, dan berkoordinasi secara intens, termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
7: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 12 menit lagi, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama antara Argentina melawan Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia. Dan saya tidak sendirian, tentunya seperti biasa sebelum pertandingan kita akan terlebih dahulu mengulas, ya, menganalisis seperti apa nanti prediksi jalannya babak pertama bersama dengan Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Iya, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini kita membawakan partai yang banyak fansnya nih, Argentina
1: nih. Ini setelah kemarin ini Kroasia Portugal ya, yang banyak yang ditunggu kan.
0: Iya, betul.
1: Ada got-nya itulah.
0: Iya, ada got-gotnya ya. Lionel Messi di usia yang sudah 38 ya Messi.
1: Iya, betul. 39.
0: Oh, 39 ya. Masih produktif Bung Estu. Anda ya, di usia 39, saya juga saya belum 39. Ya. Itu masih produktif, masih jadi top skor Piala Dunia loh.
1: Iya, saya 39 udah semurat sih.
0: Luar biasa. Argentina melawan Tanjung Verde, banyak orang jelas di atas kertas mengunggulkan Argentina. Dan juga melihat bagannya, Argentina ini dinilai ada di pool yang empuk. Artinya ya, yang mudah bagi Argentina untuk bisa lolos ke babak-babak selanjutnya, perempat final, semifinal, bahkan kembali ada di final. Anda melihatnya seperti itu atau tidak, Bung?
1: Menurut saya sih, kalau berkaca pada hasil-hasil yang ada ya, kayak kemarin Belgia tiba-tiba membalikkan keadaan, terus barusan Australia dan
0: Mesir
1: juga seperti itu gitu. Artinya kalau udah masuk 32 besar, menurut saya semua udah tim pilihan ya, udah tim pilihan terbaik ya. Dan pendapat itu sih mungkin bener juga, tapi juga tidak 100%, juga tidak absolut benar seperti itu. Tapi menurut saya sih ketika lawan Tanjung Verde ini juga kejutan kan. Tanjung Verde ini kan tim debutan terbaru yang bisa lolos ke fase grup. Terakhir kan Slovenia 2010, terus dari Afrika itu Ghana 2006 debutan. Dan menurut saya debutan dari Verde itu tidak ujuk-ujuk menjadi tim yang lolos ke fase gugur dengan gampang. Mereka walaupun tidak pernah menang, tapi tiga pertandingan imbang, lawan Spanyol imbang. Lawan Spanyol bermain sangat bagus, dengan bertahan cukup bagus, tapi tidak parkir bis ya, bertahan dengan sangat bagus karena memang hampir dikuasai oleh Spanyol gitu. Terus lawan selanjutnya mereka juga sempat menang, sempat cetak gol 2-2 setelah tertinggal 2-0 dulu gitu. Artinya di lapangan mereka cukup bagus lah, ini persiapan cukup bagus. Dan tim-tim yang lolos Piala Dunia, event itu dikatakan 48 terlalu banyak, akhirnya jomplang segala macam. Ya mungkin beberapa jomplang, tapi kan tidak sepenuhnya jomplang. Dan Verde salah satu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menghilangkan atau membuat prediksi itu tidak sepenuhnya benar gitu.
0: Argentina merupakan juara grup J dengan sapu bersih 3 kemenangan, mencetak 8 gol dan 1 kebobolan. Sedangkan KP Verde atau Tanjung Verde ada di grup H, menjadi runner up luar biasa, segrup dengan Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia. Anda melihat KP Verde ini memang kualitasnya setara dengan tim-tim itu, Spanyol, Uruguay, atau itu terjadi secara kebetulan, Bung?
1: Kalau saya sih melihatnya bukan kalau kebetulan iya, laki iya, tapi kalau dilihat dari pemain-pemain mereka juga pemain yang cukup berpengalaman ya, bisa dikatakan pemain-pemain mereka cukup menguasai di klub-klubnya, cukup jadi pilihan utama gitu. Jadi bukan sekedar pemain yang datang dengan tidak ada modal bagus gitu. Mereka punya modal bagus, bahkan di pertandingan ini mereka sedikit mengubah di lini tengah mereka, lini depan mereka gitu. Artinya mereka percaya diri dengan pemain-pemain yang ada gitu. Kualitas pemain yang dibawa pun hampir semuanya pilihan terbaik pastinya, dan mereka bisa melakukan rotasi dengan baik. Buktinya ketika pertandingan lawan Argentina, mereka merotasi lini tengah dan lini depannya, dan menurut saya ini sesuatu yang berani ya, ketika mereka merubah lini tengah mereka. Dan kalau dilihat dari basically pemain-pemain mereka juga banyak yang besar di Portugal gitu, akademi Portugal. Artinya pemain-pemain mereka cukup cukup mumpuni lah untuk pertandingan ini, walaupun memang secara di atas kertas sejauh ini memang Argentina diunggulkan, tentunya dengan catatan sejarahnya, prestasi terakhirnya, tentunya dengan hasil mereka di pertandingan terakhir.
0: Iya.
1: Jadi ya pasti kan perhitungannya seperti itu saja, tapi kan okay, kita lihat di lapangan nanti seperti apa. Apakah Cape Verde bisa menjadi Kamerun seperti di 90 mengalahkan Argentina waktu itu, juara bertahan dikalahkan oleh Kamerun dengan goyangannya Roger Milla gitu. Ataukah mereka berhenti di sini? Kita tunggu sih, memang ada akan banyak kemungkinan, tetapi yang pasti Cape Verde bukan tim kaleng-kaleng lolos ke fase grup ini. Ketika lawan Spanyol, contoh yang terbaru adalah mereka menahan Spanyol tanpa gol dengan kemampuan yang sangat bagus, bertahan mereka, disiplin sekali, terutama di lininya Kevin Pinya ya, di apa namanya, di gelandang bertahan Kevin Pinya, dan itu menurut saya konsisten bermain dengan Bubista memainkan selalu 4-1-4-1, dan itu tiga pertandingan terakhir itu hampir sama. Ini 4-1-4-1.
0: Baik Bung Estu, nanti kita lanjutkan dengan analisa strategi dan juga formasi. Namun sebelumnya kita terima pendengar dulu ya Bung Estu ya, ini dari tadi sudah menunggu nih. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam lagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi, laga Argentina melawan Tanjung Verde. Siapa yang diunggulkan oleh Pak Sarwi nih?
2: 3-1 untuk Argentina.
0: 3-1 untuk Argentina, baik Pak Sarwi.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi, kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat pagi Pak Tanjung.
3: Selamat pagi Bung Sager dan Bung Estu.
0: Ya.
3: Olahraga.
0: Ya Pak Tanjung. Gimana prediksinya
3: ini,
0: Pak?
3: Iya, ini memang saya prediksi sama ya sama Pak apa tadi yang di itu 3-1 ya. Tapi ini sebab salah ya. Kita lebih payah mempertahankan daripada merebut ya. Sekarang kan Argentina mempertahankan juaranya kan. Sementara dia merebut, itu bebannya kurang itu berat lah ya. Yang berat beban Argentina nih, kalah malu ya kan. Mempertahankan. Oke, itu aja.
0: Baik, Pak Tanjung.
3: Jam berapa main di Brazil lawan itu? Brazil lawan Nigeria.
0: Itu di 16 besar nanti
1: Senin dini hari.
0: Oh iya.
3: Senin dini hari.
0: Iya.
3: Oke, makasih Bang Sabir dan Bung Estu. Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jaya Pak Tanjung, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tong. Selamat pagi Pak Tong.
4: Selamat pagi Bung Sabir, Bung Estu.
0: Estu, iya. Ya. Silakan.
4: Kalau Argentina tuh, tolong diingat-ingat, Argentina bukan Spanyol, bukan Uruguay. Skema Argentina itu dia bisa mengganti-ganti skema permainan. Dia di tengah Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Roberto De Paul, Messi di depannya, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.
0: Prediksinya gimana nih dan skornya?
4: Kalau Patong tidak akan pernah menyebut skor, tapi Argentina itu akan melenggang sampai ke final.
0: Okay. Dukung Argentina. Baik Patong, terima kasih atas prediksinya. Salam olahraga. Kita terakhir ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
5: Selamat pagi Bung Sabi dan Bung Estu.
0: Iya pagi. Silakan Pak Daniel, prediksi Argentina Tanjung Verde.
5: Kalau ini cuma Argentina jelas melaju, tapi di lapangan ini Verde sebentar main seperti, kalau dia main seperti lawan Spanyol dia akan bisa. Ya tidak tahu, tapi mungkin menang tipis itu.
0: Oh menang tipis. Baik Pak Daniel, terima kasih prediksinya.
5: Siap-siap.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Bung Estu, sebelum kick off, mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa formasi, susunan pemain, dan juga strategi yang diturunkan dari kedua kesebelasan. Mungkin dari Argentina dulu, Bung Estu silakan.
1: Iya, Argentina nyaris ini the best starternya Argentina ya. Ada di Lisandro Martinez, ada Romero, Molina, ada Medina. Di gelandang pertahanan ada Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Almada di depan. Dia seringnya di belakang dua striker kan bekerja dengan Messi gitu, dan Lautaro Martinez adalah andalan di depan yang pasti dia menjadi pemantul, membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain dan bisa menjadikan Messi lebih leluasa dalam artian dia melihat POV-POV yang lain gitu. Itu menurut saya salah satu keunggulan mereka dan ini. Nah, memang winning 11 mereka.
0: Oke. Okay. Artinya full squad ya untuk Argentina. Yeah. Bagaimana dengan Tanjung Verde?
1: Tanjung Verde menariknya di lini tengah mereka. Lini tengah mereka ada duet Duarte, ini dua pemain kelahiran Rotterdam, kakak beradik. Ada Laros Duarte dan juga Deroy Duarte ini adalah pertama kali starter duet Duarte ya. Jadi sebelumnya selalu ada Gary Rodriguez, ada Telmo Arcanjo, tapi Telmo Arcanjo sepertinya tidak bisa dimainkan di pertandingan ini karena cedera. Lalu ada Giovanni Cabral, masih tetap ada Rian Mendes, masih tetap duet Duarte. Atau yang pasti Kevin Pinya ini adalah pemain yang paling penting dalam pertandingan ini karena dia selalu dimainkan sebagai posisinya sama.
0: Oke, baik Bung Estu, dan sepertinya kedua kesebelasan ini sudah mulai memasuki lapangan dan siap menuju kick off babak pertama. Dan sebelum itu saya Hadani Sabil, pendengar, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari untuk edisi kali ini. Bersama pengarah acara saya ada Irfan di sana, dan nantinya akan dilanjutkan untuk ulasan ya hasil pertandingan ini bersama dengan Rudy Zain, dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan untuk laporan pandangan mata nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan bersama.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
0: Silakan rekan-rekan.
7: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Estu Santoso, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar sesaat lagi akan dimulai. Kita masih menantikan kick off babak yang pertama ini, di mana wasit memimpin jalannya pertandingan dipimpin oleh Drew Fisher. Ya, sudah dilakukan oleh Tanjung Verde. Nampaknya bagaimana melakukan kick off babak yang pertama, masih memainkan di daerahnya sendiri, bagaimana Dine Borges dan juga Roberto Lopez. Kita masih menantikan pemasan Tanjung Verde yang mengenakan kostum biru-biru, sementara Argentina mengenakan kostum putih biru langit dengan celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Tanjung Verde berada di sisi kanan kami melaporkan. Babak yang pertama masih Tanjung Verde menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri. Sodokan saja pendek tadi kepada Kevin Pina, nampaknya mundur ke belakang pada Josimar Dias Kozinha. Gawang lagi angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Tanjung Verde mencoba menguasai bola dan juga membangun serangan di awal-awal babak pertama ini, namun salah tadi umpannya di sektor sebelah kanan pertahanan. Adalah pemain Argentina mencoba sodorkan bola ke daerah kotak penalti, namun baru deras tadi datangnya bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Argentina lainnya. Ada juga bagaimana kita lihat Enzo Fernandez, ada juga pemain Rodrigo De Paul, kemudian bersama serang ada Lautaro Martinez bersama Lionel Messi. Gemuruh di Stadion Miami pada pagi hari ini waktu Indonesia terlihat dominasi bagaimana supporter dari Argentina mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, dari gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada bagaimana Martinez, Sandro Martinez, berusaha kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Miguel Molina, mundur kembali kepada Martinez, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan, mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Lopez Cabral tadi? Oh, terjadi perebutan lagi. Terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi. Ada McAllister, dia sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez, kirimkan bola kepada luar kawang Martinez. Nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya, juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan. Mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola. Di daerahnya ada Sandro Martinez. Sodorkan lagi pada Enzo. Datang lagi umpan 1-2 masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola. Alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina. Bersama umpan 1-2 ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Masih tadi sentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira. Mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang. Ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang, memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dengan punggung 14 sana ada Duarte, mencoba melewati bagaimana juga Cabral. Selama waktu 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges. Yang mundur kembali nomor 4 kini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tangan dari Argentina. Dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia, lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti, berbahaya namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Lepaskan umpan, namun membentur tadi upaya dari Ryan Mendes. Melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde. Boleh dihadapi oleh Stefan Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, berada ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez. Angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi. Ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister. Alirkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul. Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola, menatap ke depan. Enzo Fernandez coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan. Masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero melewati garis tengah. Masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh, McAllister bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Pojinha, yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup, sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi, berhasil menguasai bola benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor tengah. Bukan Enzo Fernandez nampaknya ketak-ketik dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez, namun dihalau lagi pergerakan berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, ada Ryan Mendes masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ryan Mendes lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Ryan Mendes tadi dan Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez, belum membahayakan gawang dari Argentina kini menguasai bola kembali. Di sektor sebelah kiri pertahanannya, Enzo Fernandez, McAllister dekat lingkaran tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo. Mencoba lagi dengan Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit bunda. Kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister. Sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez. Kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dengan punggung 23 25 masukkan Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti. Sektor sebelah kiri tadi maksudnya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral. Mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, bayangnya 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut menguasai bolanya. Dengan tenang saja begini Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero. Kembalikan lagi kepada McAllister. Mencoba membangun sembarangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Berikan umpan terobosan tadi maksudnya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi. Dibiarkan dan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde di babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah